Tetapi dia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Lalu Yesus pun meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa di surga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan."

Bapak Mama, Saudara, Saudari, Diakon Frater, para suster, Bapak, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik untuk disimak tentang bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada perayaan hari Minggu biasa ke-16. Di tengah kehidupan masyarakat, kebaikan dan kejahatan berjalan beriringan. Kebaikan dan kejahatan dipertontonkan di dalam kehidupan, dan mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Warnanya serentak berjalan, sehingga kita tidak tahu kualitas kejahatan dan kualitas kebaikan, karena memang berjalan beriringan.

0: Dan Bapak Mama, saudara-saudari, yang akan ditampakkan adalah buah dari proses. Proses kebaikan dan proses kejahatan. Pada akhirnya kita lihat di buahnya, bukan soal proses. Inilah yang memang Tuhan Yesus jauh-jauh hari, tahun-tahun sebelum kita lahir, Dia sudah tahu tentang kualitas hidup manusia. Bapak, Mama, saudara-saudari, di tengah kehidupan kita bersama, benih kebaikan dan benih kejahatan tumbuh bersamaan. Tumbuh bersamaan. Setiap orang memperjuangkan akan nilai kebaikan, tetapi tak ayal pula setiap orang juga pasti dalam arti tertentu merancang kejahatan untuk sesamanya. Dan itu sudah dibentangkan oleh Yesus dengan perumpamaan yang Dia tampilkan, lalang di antara gandum. Tetapi Yesus pada akhirnya kembali mengingatkan kita para muridnya tentang bagaimana kualitas biji sesawi dan kualitas ragi. Untuk apa? Mengkanter yang namanya lalang di antara gandum. Bapak, Mama, saudara-saudari, banyak orang di muka bumi memperjuangkan nilai kebaikan, tetapi akan mempertanyakan mengapa ada kejahatan di dunia, mengapa ada orang-orang jahat di dunia. Malahan kadangkala orang dalam arti tertentu, mengapa Tuhan Allah tidak mengutuk orang-orang yang suka berbuat jahat pada sesama? Atau tidak? Juga ada orang yang berdoa supaya orang jahat cepat mati. Ada. Ini. Kadangkala, ya, itulah yang memang dipertontonkan manusia modern. Tapi Yesus mengingat kita sekalian, jangan cepat memvonis. Biarkanlah kejahatan kebaikan itu tumbuh bersamaan. Dengan mengingatkan kita para murid, satu ingatan, kalau tidak mengupayakan kebaikan bagi sesama, maka jangan dalam arti tertentu memberi pengaruh buruk pada sesama. Atau tidak? Kalau memang tidak bisa mengupayakan kebaikan, jangan beri pengaruh buruk untuk orang. Nah, ini ingatan bagi saya, bagi Bapak Mama kita sekalian. Cukup kalau memang tidak bisa melakukan kebaikan, tahan diri supaya orang lain jangan terpengaruh buruk atas perkataan, tindakan, perilaku dalam hidup. Nah, ini. Dan cukup kita memberi aura positif pada orang lain bagaikan biji sesawi dan ragi. Tuhan Allah itu menganugerahkan kepada kita aura positif yang luar biasa, yang memberi warna kehidupan atas pola laku kebaikan kita. Dan saya lihat Bapak, Mama, saudara-saudari, kita sementara berada dalam jalur kebaikan. Dan memang, hendaklah setiap kita seperti ragi yang dicampurkan ke adonan, dia akan mengembang. Seperti biji sesawi yang memang kecil, yang memang sederhana, tapi pengaruhnya besar. Ya, kita melakukan tindakan-tindakan kecil yang pada gilirannya memberikan warna, warna khas kebaikan dalam hidup bersama. Ya, kalau terlalu banyak omong juga banyak yang sudah mengantuk, saya kira bahwa hanya kata terakhir. Ya, lakukan kebaikan. Kalau tidak bisa lakukan kebaikan, jangan pengaruhi orang lakukan hal buruk dalam hidup. Bagus juga OMK semangat menyanyi hari ini. Bagus mereka, ya bagus. Tapi ingat, ordinarium itu supaya umat juga bisa menyanyi, ya. Sebenarnya tadi itu sebelum mulai misa, bisa yang lagu apa? Kyrie dengan kemuliaan itu. Karena banyak umat diam dan hanya menonton kita menyanyi, itu juga tidak bagus secara liturgi. Kamu memang sudah hebat menyanyi dengan baik, tapi juga memberi pengaruh yang baik supaya orang lain juga ikut menyanyi. Ini soal pengaruh yang baik. Tidak meleset dari khotbah toh? Nah, kamu aku juga. Kita berdiri mengikuti upacara baptisan. Belum. Hanya nikah.
1: Ntar malam saya tanya. Ratu belum ruang biasa siap.
0: Tapi ratu bisa. Dia kan sudah bisa tuh. Sudah tuh secara.

Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaptis kedua anak. Saudara-saudari terkasih, Allah mempergunakan lambang air dan mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini, Ia mencurahkan anugerah hidupnya atas anak pilihannya.

Bertugas mendidik anak ini dalam iman, supaya dia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi, karena saudara-saudari sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka baharilah kini janji-janji baptis saudara sekalian. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Yesus Kristus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara, serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan setan dan bentuk takhayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Marilah menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya

0: terkasih, maukah saudara-saudari supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus yang dan diterima sebagai anggota umatnya? Siapa nama kedua anak ini?
1: Pertama, Juliano Filomena Cardoso. Kedua, Juliano Amelia Cardoso.

0: Semoga saudara supaya Julviana Filomena Cardoso dan Juliani Amelia Cardoso dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama.
1: Iya, kami

Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang keduanya serupa dengan akan diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja.

pakaian putih ini, sebab semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan, dan bahwa engkau telah menggunakan Kristus sebagai mana.

Joan Amelia Cardoso. Dengan merah pakaian putih ini, semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam kebaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Nyalakan dari anak ini pada limpas dan terimalah cahaya Kristus yang bangkit dan mulia. Ibu dan Bapa serta wali baptis, kepada kedua anak ini

putra dan putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang, ia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang, dan bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah ini lambang Kristus yang bangkit dengan dia. Semoga Kristus menerangi anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain. Ibu dan Bapa serta wali baptis, kepada saudara serahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang, dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah lilin lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya ia menjadi cahaya bagi orang lain. Janganlah kita mohon kepada Tuhan agar ia sungguh membantu kedua anak ini mendengarkan amanatnya dan mengakuinya. Ya Tuhan, berilah agar anak ini bertumbuh menjadi dewasa, dan sebagaimana dengan mengucapkan

0: Agar keduanya dapat mendengar sabdamu dan mengumumannya demi keselamatan manusia serta kemuliaanmu. Saudara-saudara terkasih, kedua anak ini telah dilahirkan kembali berkat pembaptisan. Keduanya sungguh-sungguh telah menjadi anak-anak Allah. Dalam sakramen krisma, dia akan menerima kepenuhan Roh Kudus bila menyambut komuni kudus. Keduanya akan turut serta mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan menyapa Allah dengan sebutan Bapa di tengah umat beriman. Kita pun telah diangkat Allah menjadi anak-anak-Nya. Marilah kita sekarang atas nama anak-anak ini berdoa bersama kepada Bapa sebagaimana diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami,
1: itu di bagian penutup. Penutup buat Bapa kami. Kita berdiri menaikkan rasa syukur kita dalam doa umat. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepada

0: Bagi Bapak Suci dan para uskup, semoga Bapak Suci dan para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik makin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi mereka yang menderita secara lahir dan batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir dan batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Inilah Tuhan, rasa syukur permohonan yang kami naikkan kepada-Mu, berkenanlah mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

0: dalam perayaan Ekaristi. Pada kesempatan juga kita berdoa, mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi sebuah keluarga yang sedang menghadapi masalah. Puji dan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas pertolongannya serta doa dari Bunda Maria bagi satu keluarga yang menghadapi masalah yang sulit. Puji dan syukur serta terima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas penyelenggaranya bagi kehidupan satu keluarga yang tengah mengalami persoalan. Syukur atas ulang tahun yang ke-22, ulang tahun pernikahan yang ke-22 dari keluarga Bapak John dan Mama Maria. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan pada hari-hari selanjutnya. Syukur kepada Tuhan atas rahmat permandian dari kedua anak Van dan Vina Cardoso. Syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga atas rezeki yang diterima oleh satu keluarga, dan mohon berkat serta tuntunan dalam segala perjalanan serta usaha hidup keluarga ini. Syukur ulang tahun yang ke-48 pada tanggal 16 Juli dari seorang pemuda. Semoga ia selalu diberkati dalam segala pekerjaan dan usahanya. Mohon kesempatan kekal bagi jiwa Oma Maria Ma yang pada tanggal 14 Juli genap satu tahun meninggal. Bapak Kristoforus Ndolu, Oma Maria Fau, Opa Marinus Rado, dan Tante Agustina Marina. Semoga jiwa-jiwa mereka diterima oleh Allah Bapa di surga. Syukur kepada Tuhan atas ulang tahun ke-63 dari Bapak Frederikus Sampang. Mohon keselamatan abadi untuk kakek Silvinus Sem Parera yang genap 10 tahun meninggal pada tanggal 14 Juli, serta seluruh keluarga di Momere, Belu, dan Malaka. Mohon berkat Roh Kudus untuk seorang pemudi dari KUB Keluarga Kudus Nazaret. Mohon keselamatan dan peristirahat kekal bagi arwah Bapak Immanuel Mali, Bapak Anselmus Yeremias, Bapak Juliao Dos Santos, Mama Mochubere, Mama Feliciana Abulau, Mama Margarina Funan. Mohon peristirahat kekal bagi Bapak Bernardus Baleng yang genap 100 hari meninggal pada beberapa hari yang lalu. Mohon istirahat kekal bagi almarhum Bapak Filomena de Orleans DE. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Nenek Helena Ea.
1: Berdoalah sama saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Tuhan persembahan yang kami unjukkan ini, satukan kami dengan kurban Kristus yang kami rayakan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

manfaat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Monsinyur Hieronymus, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur bersama-sama para saudara kami yang menaikkan rasa syukur atas anugerah dan berkat-Mu. Bersyukur pada-Mu atas rahmat baptisan yang diterima oleh kedua anak pada perayaan Ekaristi ini, berkat-Mu untuk orang tua dan para wali baptis. Dan terimalah ke dalam hadirat-Mu para arwah yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Dan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba.

Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini

0: Warta Mimbar Paroki, hari Minggu biasa yang ke-16, tanggal 19 Juli tahun 2026. Yang pertama, jadwal misa hari Minggu biasa yang ke-17, tanggal 26 Juli 2026. Misa dimulai 7:30 pagi. Kor, ibu-ibu dan nona-nona dari KUB Santo Yosef. Organis Bapak Igmentius, petugas membersihkan gereja, pembawa bahan persembahan dan tata laksana oleh WKRI, lektor dan pemazmur oleh WKRI. Ajuda diatur oleh Frater. Yang kedua, keuangan paroki. Kolekte misa hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, anak-anak Rp200.000, orang dewasa Rp2.358.000. Kolekte misa syukur di Koperasi Sehati Rp183.000. Kolekte ibadat ekumene di Bandara Desi Saudale Rp364.000. Yuran solidaritas paroki mandiri dari Stasi Kola Rp1.485.000. Yuran tata suci dari Stasi Kola Rp20.000. Yuran solidaritas paroki mandiri yuran tata suci tahun 2026 dari KUB Santa Maria Regina Rosari Rp552.000. Sehingga total pemasukan dalam minggu ini Rp5.162.000. Yang ketiga, informasi dari seksi pewartaan DPP bagi anak-anak calon pemilih pertama yang telah mendaftar bersama dengan orang tua dimohon kehadirannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 jam 4 sore bertempat di pastoran untuk persiapan pembinaan dan lain-lain. Juga dimohon kehadiran dari pembina Pak Valen, Frater dan Ibu Monica Beppo. Yang keempat, terima kasih untuk para petugas liturgi hari ini, kor dari OMK Paroki, lektor pemazmur dari nona-nona OMK Paroki, organis, misdinar, dan yang telah membersihkan gereja dari OMK Paroki, dekorasi dari para suster FVM, serta umat sekalian yang telah menghadiri perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk RRI Rote, Pak Rudi, yang telah menyiarkan perayaan misa pada hari ini. Demikian warta mimbar paroki, atas perhatian kita sekalian disampaikan terima kasih. Salve.
1: Baik, sebagai informasi, setelah mempertimbangkan bahwa belum ada pembinaan ya untuk calon komuni pertama mulai dengan start ya mulai minggu depan, maka untuk komuni pertama ya mudah-mudahan juga diperhatikan oleh koordinator seksi ya dan seksi pewarta, itu akan terlaksana pada minggu ketiga bulan September. Saya langsung tentukan ya, jadi minggu ketiga bulan September, maka diupayakan ini beberapa bulan ini rutin ya komuni, pembinaan komuni pertama. Jadi sampaikan kalau ada keluarga dari jauh yang mau datang, maka minggu ketiga bulan September itu komuni pertama di paroki ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan supaya perayaan Ekaristi itu berjalan dengan lancar tanpa tersendat. itu satu kesatuan, maka perhatikan juga tata laksana, ya. Jadi di saat doa umat itu, para petugas yang mengantar persembahan itu sudah ada di belakang menunggu kolekte, bukan harus cari orang. Ini minggu siapa yang tata laksana? Lalu mereka punya selempang putih, kenapa tidak pakai? Tetap di bawah koordinasi ketua-ketua KOB. Supaya minggu depan, ya, diperhatikan, perlu diperhatikan sehingga tidak saling tunggu. Gerakan liturgi itu gerakan mengalir, ya. Jadi tidak, ya, tidak saling tunggu. Itu menjadi perhatian bersama, ya. Dan terakhir, terima kasih untuk, ya, kor dari OMK, ya. Mereka baik menyanyi hari ini, ya. Untuk menyanyi. Baik, mereka semangat, orang muda. Dan minta maaf, ya, saya sampaikan kepada umat seluruhnya. Memang baptisan hari ini itu hanya karena belas kasih. Dulu memang mereka berkat di sini, berkat nikahnya. Saya yang berkati mereka di sini. Sekarang mereka di Papua, di Kodim Papua, ya, Pak. Kodim Papua, ya. Dan mereka di sana jauh dari gereja, jauh. Demi keselamatan dua buah hati mereka, maka memang minta pertimbangan pastoral, ya. Ini hal luar biasa. Karena toh mereka ini tercatat pernikahannya di sini, maka kita punya kewajiban. Mereka hanya cuti dua minggu, ya, Pak, dua minggu. Dan beberapa waktu mereka akan pulang. Maka karena mereka jauh dari paroki, maka kita selamatkan buah hati mereka di tempat ini. Maka minta maaf hari ini, ya, saya mohon pengertian. Ya, ini supaya jangan bertanya Romo kenapa baptis hari ini dasarnya. Ya, ini hal luar biasa yang memang demi pertimbangan pastoral kita. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi untuk hari ini. Ya, provinsiat, ya, Bapak Mama Wali Baptis, ya. Ya, langsung ditangani oleh Bapak Mama Wali Baptis. Sudah berapa banyak ini? Bapak Arnold, sudah berapa banyak yang ada dalam tangan? Ya, masing-masing wali baptis hitung betul-betul. Satu ketika saya tanya, berapa banyak yang dampingi mereka waktu lahir? Naik. Jadi itu saja. Terima kasih provinsiat untuk semua, dan saya sudah kembali libur, ya. Kita bersama di sini. Kita berdiri mengakhiri perayaan dengan perkataan perutusan.

0: Bapak, Mama, Saudara, Saudari sekalian, hidup dan karya kita, pekerjaan kita di hari-hari yang akan datang, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
1: Terima kasih untuk semua para petugas liturgi. Kita sekalian yang merayakan Ekaristi, perayaan Ekaristi telah selesai, pergilah dalam damai.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok mau pilih mana dika? Nah, kok mau pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan rumah.

0: faktor dan roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

99,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote pagi ini dan saat ini kita di pukul 9 lepas 46 menit. Iya, di acara kita musik dan juga informasi, saya punya informasi ya untuk Anda. Perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 19 Juli. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Minggu 19 Juli 2026. Perakirawan BMKG Henokvita mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, yang pertama Sumatera, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan dengan intensitas sedang, Pekanbaru hujan disertai petir, Banda Aceh udara kabur. Yang kedua, Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta berawan tebal, Surabaya udara kabur. Tiga, Bali dan Nusa Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Denpasar dan Mataram berawan. Yang keempat, Kalimantan, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda berawan. Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Yang kelima, Sulawesi, Makassar, Gorontalo, dan Manado cerah berawan. Kendari, Mamuju, dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Yang keenam, Maluku dan Papua, Jayapura berawan, Ternate, Ambon, dan Nabire berawan tebal, Sorong, Manokwari, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Jayawijaya berkabut. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Rere Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote Pagi. Iya, hingga saat ini di siang pukul 10 lepas 10 menit ya. Dan saya punya informasi untuk Anda pendengar, Donald Trump ingin Amerika Serikat kembali jadi tuan rumah Piala Dunia. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan, maksud saya menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang. Namun ia berharap turnamen berikutnya digelar tanpa melibatkan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower, New York pada Jumat 17 Juli 2026. Acara itu digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertaruhkan Spanyol melawan Argentina. Ya, dalam kesempatan itu Trump menyampaikan langsung keinginannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya Amerika Serikat layak kembali menjadi penyelenggara tunggal ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

rekan mitra yang akan menemani Anda. Baik, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dermas Fateh. Kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, dan selamat hari Minggu juga ya. Sampai jumpa.

0: Pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program dan program acara dan juga informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di siang hari ini. Ya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae di RRI Pro 1 Rode.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Buku tentang dunia, bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Hebo, pintar jago bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Untuk Anda, Asosiasi Institusi Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Indonesia tekankan penguatan kesehatan mental sebagai bagian penting dalam pendidikan dokter Indonesia. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar calon dokter memiliki kesiapan menghadapi tantangan selama pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Wisnu menegaskan kesiapan menghadapi tantangan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan kedokteran. Karena itu, AIPKI mendorong seluruh fakultas untuk membangun sistem pembelajaran yang mampu mempersiapkan mahasiswa menghadapi situasi di lapangan. Sementara itu, berbagai kasus yang menimpa tenaga medis menunjukkan bahwa dokter juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Urusan menjaga kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab dokter semata. Ana menilai berbagai persoalan yang muncul harus dilihat secara lebih komprehensif. Ia berharap pemerintah dapat memperkuat sistem pendidikan kedokteran agar proses pembelajaran berlangsung aman dan profesional. Ana menjelaskan bahwa penekanan terhadap mutu pendidikan bukan semata-mata bertujuan agar mahasiswa lulus ujian. Lebih dari itu, mutu pendidikan diperlukan untuk memastikan dokter yang diluluskan benar-benar kompeten dan menjaga keselamatan pasien. Iya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
0: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
0: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti sub

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial

0: Pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penuh penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik dunia, sekaligus memiliki karakter kepemimpinan dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada keluarga besar SMA Garuda Unggulan Baru melalui Zoom dari Tambaloka. Gubernur NTT kebetulan tidak dapat hadir langsung di Kupang karena penerbangannya mengalami kendala saat melaksanakan tugas kedinasan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Audiensi dipusatkan di ruang rapat gubernur Gedung Sasando Kupang dan dihadiri Kepala SMA Garuda Unggulan Baru berserta jajaran guru, perwakilan peserta didik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ruth Lais Kodat. Mengawali arahannya, Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat bertemu langsung. Menurut Gubernur, kehadiran SMA Garuda merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan berkualitas. Gubernur berharap kesempatan menjadi angkatan pertama SMA Garuda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta didik. Sebelumnya, Kepala SMA Garuda Unggulan Baru Marta Mila menyampaikan bahwa keluarga besar SMA Garuda sengaja mengawali perjalanan sekolah dengan meminta restu dan arahan Gubernur NTT. Ia menjelaskan SMA Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengembangkan kompetensi, teknologi, dan kepemimpinan karakter nasionalisme serta membuka jalan bagi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 100 universitas terbaik dunia. Salah satu komitmen yang juga ditegaskan dalam audiensi tersebut adalah menjadikan SMA Garuda sebagai sekolah yang tumbuh bersama masyarakat. Pendengar, Guru Bahasa Indonesia SMA Garuda Muhammad Iqbal mengatakan para tenaga pendidikan tidak ingin SMA Garuda menjadi sekolah yang inklusif. Antusiasme juga disampaikan para peserta didik yang akan menjadi angkatan pertama SMA Garuda, Muhammad Sidane, asal SMP Negeri 1 Karawang Barat, mengaku bersyukur memperoleh kesempatan belajar di SMA Garuda dan berharap dapat melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas terbaik dunia melalui penguatan kompetensi STM. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, organisasi masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur mensolidasikan rekomendasi untuk memperkuat rancangan peraturan daerah tentang kesehatan jiwa. Rekomendasi tersebut dihimpun melalui rapat koordinasi dan konsolidasi yang diselenggarakan Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat melalui program Bersahaja pada Selasa 12 Mei 2026 di Neo Hotel Kupang. Kegiatan yang didukung CBM Global Disability bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar Raperda Kesehatan Jiwa mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat layanan kesehatan jiwa yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Rakor melibatkan organisasi non-pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi profesi, individu dengan pengalaman hidup sebagai orang dengan disabilitas psikososial, hingga keluarga pendamping. Dalam rakor tersebut, peserta dibagi dalam 4 kelompok diskusi untuk membahas persoalan kesehatan jiwa di Nusa Tenggara Timur, tujuan penguatan kebijakan substansi yang diusulkan, serta praktik-praktik yang baik telah dilakukan. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan menjadi dokumen kajian dan pokok pikiran penguatan Raperda Kesehatan Jiwa berbasis hak dan komunitas yang akan menjadi rekomendasi bagi Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Project Officer Program Bersahaja Sabina Gero menilai Ranperda Kesehatan Jiwa menjadi kebutuhan mendesak melihat berbagai persoalan kesehatan jiwa yang berkembang di masyarakat. Ia berharap regulasi yang akan disusun mampu memperkuat layanan kesehatan jiwa sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Rekomendasi hasil rekor tersebut melanjutkan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat dengan pendapat Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama sejumlah organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari proses penyempurnaan Raperda Kesehatan Jiwa. Melalui regulasi tersebut, masyarakat sipil berharap layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas semakin kuat, stigma dan diskriminasi dapat ditekan, serta hak orang dengan disabilitas psikososial semakin terlindungi sehingga mereka dapat hidup bermartabat dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla di edisi siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara Idola Majalah Udara untuk edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya untuk program dan acara yang sama. Nanti di pukul 12 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Mitra Sinlae, selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci FZ, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.

0: So it's very, very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil tuang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
0: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan, dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, pinggir tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Pung Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, untuk siapapun juga tidak menutup, ya cuma itu. Ada yang lebih baik nantinya, ada yang lebih baik menurut saya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Minalo, Gakuto Natsuda, dan Pasar Sepulik. Dari Jakarta, Kansuar Rizky Protea, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih. Nah kita juga ada untuk jaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pemdor seperti ini. Tapi itu semuanya punya peluang. Namun kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dan lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awal yang baik. Saya nggak buat. Itu satu tantangan besar. Mama juga sumsel saya harus jadi juara lagi. Ia juga juga besar. Tapi yang kita kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu menentukan. Tapi kalau kerja kita nggak mau rugi. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja bukan kerja saya, kerja tim, tempati, pemain, manajer. Insyaallah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang sudah sombong kemarin, bagi Tuhan ya.
2: Di lapangan hijau bersama berlaga.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Yeah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
3: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
2: Hemat listrik toh, Pa.
3: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
2: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Iya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinla di edisi siang hari ini Minggu 19 Juli 2026. Ya, pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program protes siang ini, dan nanti di pukul 13 nanti kita akan mengikuti warta berita daerah di pukul 13.00. Pendengar, jadi jangan kemana, tetap bersama saya Mitra Sinla di RRI Pro 1 Rote.

Ya, berdasarkan informasi, Inggris menutup Piala Dunia 2026 merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4. Tampil di Hetrock Stadium, pertandingan berlangsung sengit menghadirkan 10 gol Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Dengan gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis juga kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Minggu 19 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang, di antaranya pendampingan penyuluh dinilai kunci sukses program cetak sawah rakyat, Inggris rebut posisi ketiga usai taklukan Prancis 6-4. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlai. Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian kepada

0: Persiapan lahan hingga proses budidaya.
1: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
0: Pelibatan petani pada program cetak sawah rakyat termasuk lahan yang akan digunakan diakui Ketua Kelompok Benyamin Kanuk menjadi penting termasuk pemilihan varietas bibit pada sesuai maksud kami varietas bibit padi sesuai keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil maksimal. Kehadiran penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan akan memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Puan Pangan awali program dengan riset partisipatif di Timbazia dan Adorea Barat dalam pengembangan pangan lokal. Laporan Nicholas Makumeli.
2: Program Puan Pangan mengedepankan riset partisipatif sebagai langkah awal dalam upaya pelestarian dan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Ende. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menggali sekaligus mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Project Leader Puan Pangan, Isperibe mengatakan program tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses riset bersama masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan para ibu dan anak muda desa yang disebut sebagai food heroes atau pahlawan pangan. Menurut Isperibe, riset dilakukan di sejumlah desa, di antaranya Desa Timbazia dan Desa Ondorea Barat. Bersama masyarakat, tim Puan Pangan mempelajari seluruh siklus pangan lokal seperti sorghum, ubi-ubian, jali, jewawut, serta yang lainnya, mulai dari proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah, hingga kebiasaan mengonsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting dalam riset tersebut adalah menyusun kalender musim pangan lokal. Melalui pemetaan dari Januari hingga Desember, masyarakat bersama tim peneliti mengidentifikasi waktu panen berbagai jenis pangan serta pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan bahan pangan sesuai musim.
3: Kami sangat intens melakukannya bersama mama-mama di Desa Timbazia dan Desa Ondorea Barat. Ya, seperti itu. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukenali apa saja yang mereka pangan-pangan yang mereka punya. Lalu bagaimana cara mereka menanam, bagaimana cara mereka memanen, bagaimana cara mereka menyimpan, dan bagaimana cara mereka mengolah, termasuk bagaimana cara mereka makan bersama di keluarga-keluarga mereka.
2: Dari proses tersebut, terungkap berbagai kearifan lokal yang masih dipraktikan masyarakat. Salah satunya, pengetahuan tentang waktu terbaik memanen tanaman pangan tertentu, termasuk uta soy yang dikenal masyarakat Desa Timbazia dan Ondorea Barat, serta pemanfaatan sekitar 30 jenis rempah-rempah untuk mengolah sayur, ikan, dan daging. Isberibe menilai pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Menurutnya, dokumentasi menjadi cara penting untuk memastikan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan dapat dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, program Puan Pangan tidak hanya mendorong pelestarian pangan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus menjadi dasar pengembangan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende Nicholaus Makumeli melaporkan.
0: KONI Pusat optimis dan memiliki keyakinan penuh bahwa Provinsi NTT dan NTB mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028 dengan baik dan sukses. Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemerintah provinsi.

0: Kristal Kupang pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang besar untuk menghasilkan medali emas bagi kontingen NTT. Ia menuturkan NTT jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih medali emas. Ia mengungkapkan berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, serta 16 medali perunggu dengan total 36 medali. Capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON 22 NTT NTB tahun 2028.
1: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara PON. NTT, NTB dan juga DKI Jaya itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON. Baik NTT, NTB maupun DKI. Walaupun di dalam rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja PONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggara.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 KONI NTT, Joni Asadoma, mengungkapkan Provinsi NTT bersama Provinsi NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai tuan rumah PON 2028. Waketum KONI NTT meminta agar sejak sekarang struktur kepanitiaan penyelenggara maupun panitia pelaksanaan pada setiap cabang olahraga mulai dipersiapkan. Ketua DPRD NTT Emilian Nomleni usai mengikuti upacara pembukaan rekor Prof. KONI NTT kepada RRI berharap setelah raker Prof. semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON. Ia pun berharap hasil raker Prof. KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri baik sarana prasarana maupun prestasi atlet. Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup raker Prof. KONI NTT menegaskan kontingen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON 22 NTT NTB tahun 2028. Ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah. Dalam raker Prof. KONI NTT 17 Juli 2026 di Kota Kupang, terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses menyelenggarakan target utama NTT adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI NTT akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabor lainnya. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi 51 sekolah jenjang SD dan SMP. Program tersebut disampaikan Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali di Waingapu, Jumat 17 Juli 2020.

Wah, pula 6. Revitalisasi ini menjadi upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Program revitalisasi meliputi perbaikan bangunan sekolah serta penambahan berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Pemerintah daerah menilai bantuan tersebut sangat penting karena mampu menjawab kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan yang selama ini memerlukan perhatian. Selama 2 tahun berakhir, pemerintah Kabupaten Sumba Timur menghadapi keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai perbaikan sekolah, termasuk bangunan yang mengalami kerusakan yang membutuhkan penanganan segera. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, revitalisasi ini 51 sekolah diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar bagi siswa dan tenaga pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga berharap program tersebut dapat berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang, disertai penambahan alokasi anggaran agar lebih banyak sekolah serta infrastruktur pelayanan publik lainnya dapat diperbaiki. Timnas Inggris berhasil mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Prancis dengan skor 6-4 pada laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami Sabtu waktu setempat. Kemenangan ini menutup perjalanan The Three Lions di turnamen dengan catatan manis. Inggris tampil dominan sejak babak pertama. The Lions Rice membuka keunggulan pada menit ketiga, disusul gol Ezra Konsa dan 2 gol Bukayo Saka yang membawa Inggris unggul telak 4-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis bangkit melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol Bradley Barcola sehingga tempat memperkecil ketertinggalan menjadi 5-1. Saat Prancis berupaya menyamakan kedudukan, Bukayo Saka kembali mencetak gol melalui titik penalti untuk melengkapi hat-trick sekaligus memperlebar keunggulan Inggris. Di masa injury time, Jude Bellingham menambah gol ke-6 Inggris, sementara Ousmane Dembele mencetak gol penutup bagi Prancis hingga laga berakhir dengan skor 6-4. Hasil ini memastikan Inggris finish di posisi ketiga Piala Dunia 2026, sedangkan Prancis harus puas di peringkat keempat. Selanjutnya, perhatian pecinta sepak bola dunia akan tertuju pada partai final yang mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina untuk memperebutkan juara dunia 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pendampingan penyuluh dinilai kunci sukses program cetak sawah rakyat. Inggris merebut posisi ketiga usai taklukan Prancis 6-4.

Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mengejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rote. Kita masih dalam program acara di siang hari ini bersama saya Mitra Sinlae. Ya, pendengar saya, kita akan masuk dalam, kita berjumpa kembali dalam program musik tradisional dan budaya. Hari ini kita akan menghadirkan alunan musik daerah, kisah budaya, dan obrolan yang mengangkat kearifan lokal Rote dan sekitarnya. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae di program acara musik tradisional dan budaya. Pendengar, saya hadirkan lagu, satu lagu dari John Semen, Nusa Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, hukum adat dinilai efektif menjaga kelestarian lingkungan Timor. Penerapan hukum adat dinilai memiliki kekuatan moral dan efektivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan hukum positif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah penyerobotan wilayah adat di daratan Timor. Dengan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat erat pada masyarakat menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga ekosistem hutan dan sumber daya air. Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor dalam wawancara bersama RRI mengungkapkan bahwa hukum adat di Timor sangat ditakuti dan dipatuhi oleh masyarakat, meskipun sebagian besar sifatnya tidak tertulis atau lisan. Menurut Cayetanus, jika negara melibatkan institusi adat dalam menjaga wilayah, maka kawasan hutan dan satwa tidak akan mudah dirusak atau diseroboti oleh pihak luar. Ia mencontohkan ritual adat yang menggunakan kurban hewan sebagai segel pustusan tertinggi. Namun efektivitas pelestarian lingkungan ini mulai terancam akibat benturan aturan antara pemerintah desa dengan hukum adat. Alih-alih penguatan status hukum positif seringkali mengaburkan batas-batas wilayah adat dan memicu perselisihan di tingkat bawah. Cayetanus menjelaskan kontribusi nilai gotong royong dan penghormatan yang tinggi terhadap alam dari masyarakat merupakan aset berharga bagi kelestarian lingkungan negara. Wilayah adat yang dirawat secara lestari terbukti mampu menjamin keberlangsungan sumber mata air yang menjadi urat nadi sektor pertanian dan persawahan masyarakat luas. Ia juga menerangkan pentingnya penyusunan aturan dan adat tertulis di masa depan sebagai jembatan pembantu bagi masyarakat luar, namun hal ini masih terkendala karena belum adanya payung hukum makro yang sah dari pusat. Pernyataan tantangan ekologi saat ini memerlukan komitmen serius dari pemerintah untuk menempatkan masyarakat adat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai mitra utama konservasi alam. Pengerusakan tataan alam demi kepentingan investasi tanpa restu pemangku adat dinilai hanya akan membawa bencana ekologis berkepanjangan bagi daerah. Cayetanus berharap agar nilai-nilai luhur budaya Timor dan menjaga alam terus dipertahankan oleh generasi muda dan diakui secara legal oleh kepolisian maupun penegak hukum negara saat terjadi penyelenggara di wilayah adat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami, dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, tepat di pukul 14.00 saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD underscore Muhammad Formado Official. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax Mahfud MD informasikan program dana bantuan pensiun 2026. Pendengar, kita ke lagu lagi.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan festival Husdendeo di Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu. Festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini menjadi upaya memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, mengatakan penyelenggaraan Festival Husdendeo bertujuan melestarikan budaya warisan leluhur, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan sektor pariwisata, serta memberikan ruang bagi para penunggung kuda untuk menampilkan keterampilan mereka. Selain itu, festival juga mendukung agenda perubahan di era melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Wakil Bupati Rotendao April Moede Dulu Sidetan menegaskan Festival Husdendeo bukan sekedar perayaan budaya, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas masyarakat Rotendao. Dengan menurutnya, tradisi parade kuda hias yang dipadukan dengan atraksi budaya Libutu atau silat kampung, kewalai serta pameran produk lokal menjadi simbol rasa syukur masyarakat setelah panen sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong. Budaya yang kita miliki harus terus dijaga karena menjadi jati diri masyarakat sekaligus dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pendengar, lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan pelaksanaan Festival Husdendeo sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Rotendao melalui 9 agenda perubahan atau mbulesio, khususnya mewujudkan Rotendao sejahtera. Ia menilai budaya yang terpelihara dapat menjadi modal penting dalam memperkuat sektor pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Senuh menyampaikan pemerintah daerah akan memasukkan Festival Husdendeo ke dalam kalender pariwisata tahunan mulai tahun depan. Langkah tersebut dilakukan agar promosi festival dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui berbagai media sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan setiap penyelenggaraannya. Mulai tahun depan, Festival Husdendeo akan menjadi agenda tetap kalender pariwisata Kabupaten Rotendao sehingga promosi dapat dilakukan lebih luas dan memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Mendengar, Festival Husdendeo diikuti ribuan peserta parade kuda hias serta mendapat antusiasme masyarakat lokal dan wisatawan mancanegara yang memadati lokasi kegiatan di Desa Tasilo. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap festival ini dapat terus berkembang menjadi agenda budaya unggulan yang tidak hanya menjaga kelestarian tradisi leluhur, tetapi juga memperkuat posisi Rotendao sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

Iya, baik, benang lagu ini sebagai menutup kebersamaan kita di program acara kita musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, nanti habis ini kita akan masuk dalam program acara kita Bro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Pendengar, bersama saya Mitra Semae pamit dari program acara musik tradisional dan budaya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar saja kita akan masuk dalam program acara kita. Kesayangan kita untuk hari ini adalah Pro Dangdut. Pendengar, selama 90 menit ke depan kita akan mengobrol lewat lagu, ada cerita dan ada tawa. Ada juga lagu yang mungkin jadi pengingat masa-masa dulu. Pendengar, tujuan kita satu, menemani siang Anda biar makin cerah dan bersemangat. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Iya, pendengar, jadi kami tunggu partisipasi Anda di siang hari ini. Jadi yang mau kirim salam, mau request lagu, bisa bergabung di line telepon kami di 0851-9591.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: loh. Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejazz iki ya.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Selamat siang pendengar semua, kita masih di dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 959 11 9250.

Iya, selamat siang pendengar semua. Kita masih di program acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Kita akan buka sampai dengan 4, jam 4 nanti. Jadi kami tunggu partisipasi pendengar semua dan bisa bergabung di line telepon kami di 0851959192.

Iya, pendengar, selamat sore. Lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, nanti kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya untuk di program Pro Dangdut di siang hari. Pendengar, bersama saya Mitra Sinlae, selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla di edisi sore hari ini. Pendengar saja, kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi. Dan nanti saya akan membagikan berbagai informasi untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di 92,5 MHz.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik dunia sekaligus memiliki karakter kepemimpinan dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada keluarga besar SMA Garuda Unggulan Baru melalui Zoom dari Tambolaka. Berkat Gubernur NTT kebetulan tidak dapat hadir langsung di Kupang karena penerbangannya mengalami kendala saat melaksanakan tugas. Namun menurut Gubernur, kehadiran SMA Garuda merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan berkualitas. Gubernur berharap kesempatan menjadi angkatan pertama SMA Garuda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta didik. Sebelumnya, Kepala SMA Garuda Unggulan Baru Marta Mila Sugesti menyampaikan bahwa keluarga besar SMA Garuda menjaga mengawali perjalanan sekolah dengan meminta restu dan arahan Gubernur NTT. Ia menjelaskan SMA Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengembangkan kompetensi nasionalisme serta membuka jalan bagi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 100 universitas terbaik. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id. Pendengar, satu informasi lagi. Organisasi masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengonsolidasikan rekomendasi untuk memperkuat rancangan peraturan daerah tentang kesehatan jiwa. Rekomendasi tersebut dihimpun melalui rapat koordinasi dan konsolidasi yang diselenggarakan Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat. Kegiatan yang didukung CMB, CBM Global Disability, bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar Ranperda Kesehatan Jiwa mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat layanan kesehatan jiwa yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak di Nusa Tenggara Timur.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda. Realisasi investasi Indonesia pada triwulan 2 2026 mencapai 511,8 triliun. Nilai tersebut meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM mencatat pencapaian tersebut menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menilai pertumbuhan investasi tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Reoslani mengatakan investasi asing triwulan 2 menunjukkan perubahan komposisi negara investor. Hong Kong untuk pertama kalinya menjadi penyumbang investasi asing terbesar dalam satu dekade. Pendengar, pada triwulan 2 2026, realisasi PMA mencapai 257,7 triliun atau 50,4% dari total investasi. Sementara PMDN tercatat sebesar 254,1 triliun atau 49,6%. Padahal investasi di luar Pulau Jawa tetap mendominasi dengan nilai 256,5 triliun atau 50,1%. 5 provinsi dengan realisasi investasi terbesar ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Pendengar, realisasi investasi hilirisasi pada triwulan 2 mencapai 152,7 triliun atau meningkat 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Bauksit menjadi komoditas hilirisasi terbesar menggantikan nikel yang sebelumnya selalu mendominasi. Rosan menyebut bauksit kini menjadi komoditas hilirisasi dengan nilai investasi terbesar, menggantikan posisi nikel yang sebelumnya selalu mendominasi. Perubahan tersebut didorong meningkatnya pembangunan proyek hilirisasi bauksit oleh penanam modal dalam negeri maupun asing. Untuk pertama kalinya, bauksit menempati posisi teratas sebagai penyumbang investasi hilirisasi nasional pada triwulan kedua 2026. Pemerintah tetap mendorong pengembangan hilirisasi komoditas lain, termasuk kelapa sawit, guna memperluas nilai tambah industri nasional. Rosan menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum investasi melalui penyederhanaan, perizinan, dan penguatan ekosistem investasi. Pemerintah juga mempercepat pembangunan kawasan industri, hilirisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada investor. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Acara terbuka untuk masyarakat yang ingin menyaksikan final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Naura akan berlangsung di dua titik, yakni GPPS TVRI Pusat dan DKI Jakarta. Pertandingan final akan disiarkan melalui dua layar LED raksasa, sehingga pengunjung dapat menikmati suasana pertandingan.

Juga cara nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan juara bertahan dunia Argentina. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 WIB.

Timnas basket putri Indonesia U18 menatap laga perebutan peringkat ketiga FIBA U18. Indonesia akan menghadapi India di Stadion Nimbur, Bangkok, Minggu 19 Juli 2026, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lantangkan suaramu dan teriakkan. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan Indonesia membalas kekalahan dari India pada penyisihan Grup A. Saat itu tim Merah Putih harus mengakui keunggulan India dengan skor 46-79 pada 15 Juli 2026. Pendengar, pelatih timnas basket putri Indonesia U18, Freddy memastikan para pemain telah melupakan hasil semifinal, fokus menghadapi India. Dia menegaskan seluruh tim datang ke Bangkok dengan tekad mengakhiri turnamen melalui hasil yang terbaik.

Kode mengungkapkan tim pelatih telah mengevaluasi kekalahan dari India pada fase grup. Analisis ini menjadi salah satu bekal tim Merah Putih menghadapi pertemuan kedua. Ia menambahkan tim pelatih juga menyiapkan berbagai skenario untuk membantu membawa bola menemukan ritme permainan sejak awal pertandingan. Ferdi berharap para pemain mampu menjaga fokus serta kepercayaan diri agar dapat menjalankan strategi dengan disiplin sepanjang.

Iya, selamat sore pendengar lagu ini sebagai perjumpaan kita di program acara musik dan informasi untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Mita Kesemua, selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara Transscan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta milik probabilitas 78% dihasilkan AI. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax video Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Ya, pendengar, dan sebentar lagi di pukul 17 nanti kita akan mengikuti Warta Berita Korwil berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI Ende.

0: kasih.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
3: Ya, mendengar sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami impun rangkuman beritanya yang akan disampaikan oleh reporter Alfred Senggi.

Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Alfred Sengge. Antusiasme nobar Piala Dunia menghangatkan kebersamaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud baik disabilitas maupun

0: Podcast Masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM yang siapkan untuk sekitar cemilan.
1: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI Nusa Tenggara Timur sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan di kompleks TVRI selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia.
0: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu

0: menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan CSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
1: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2006. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.

0: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, P3AP2KB, mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono dari RRI Rotendao.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah AP2KB Kabupaten Rotendao. Diana Bulu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
2: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga. Kita tahu bahwa selama ini parenting di rumah anak-anak itu biasanya lebih berat ke tugas ibu, ya, ibu yang membina anak, ibu yang menjaga anak, ibu yang menyiapkan, biasanya ibu menyiapkan sarapan anak, bekal anak, lalu kemudian mengantar anak ke sekolah dan juga mengambil rapor. Jadi program ini kami menyambut baik karena program ini mengajak seluruh bapak-bapak untuk terlibat dalam setiap proses parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
1: Diana Bulu menambahkan pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapor di Rotendao mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
2: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah Pak Bupati sudah membuat surat edaran. Dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor, ATK, dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apollo Stationery, mengaku kewalahan melayani akibat membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apollo Stationery, Valen Apollo, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan terakhir.
3: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat rame udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 19 ya, tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi.
0: Untuk menarik minat konsumen, Apollo Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, bolpoin, buku penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000 per paket. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
3: Kalau ketersediaannya kita pasti ada karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita sudah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
0: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yeni Mbura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
4: Kalau beta pun harapan meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sana dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
0: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Popsi Nusa Tenggara Timur matangkan squad menuju PON 2028. Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional PON

0: 2000 2008. Pekan Olahraga Nasional PON 2008 tinggal menghitung waktu. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju pesta olahraga nasional tersebut. Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe saat membuka turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 di Arena Birusa Biliar Kota Kupang. Menurutnya, seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan tahun ini akan masuk dalam pemantauan Popsi. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga disiplin latihan, mental bertanding, dan konsistensi performa sebagai bekal menghadapi persaingan di level nasional.
1: Teman-teman semua, lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
0: Popsi Nusa Tenggara Timur juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong pembinaan

0: di daerah pada PON 2028.
1: Dengar, ini lomba ke depan, ini skala nasional. Kalau Pak Wali Kota sudah kasih kita materi atau kasih kita support untuk kita membuat kegiatan hari ini, kita juga harus bertanding dengan baik. Jangan malu-maluin nama wali kota.
0: Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pembinaan tidak lagi berorientasi pada satu turnamen semata, melainkan pembangunan tim yang solid, kompetitif, dan siap mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028. Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Pereda Tamam Republik Indonesia atau para pensiunan ASN diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, Alo Tani melaporkan.
2: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
2: Kami mengajak PWRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Milki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkat literasi, disiplin, karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
3: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan politik.
4: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
3: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Roeda Tama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
6: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, hari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak adik ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang. Kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai.

0: depan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.
2: Resolusi Presiden nomor 8 tahun 2005 tentang pemerintahan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Maksud dari terselenggaranya kegiatan pelaksanaan MPLS ini dan kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MPLS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah negeri Permanen Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan memberikan tujuan, maka tujuan dari proses kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah kesehatan.
1: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
5: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, yang sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
4: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
6: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
4: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di 4 kabupaten. Ribuan bungkus diamankan. Vence Sakrias melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri dari beberapa merek, yakni Manri sebanyak 1.900 210 bungkus, Has Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Pada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan pengungkapan merupakan bentuk komitmen Polda dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
0: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Pengungkapan yang disampaikan pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi negara dari kerugian ekonomi serta penegakan hukum yang tegas.
7: Lebih jauh dikatakannya, peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan izin merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara, maupun pelaku usaha yang taat aturan. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan.
3: Dandim 1604 Kupang tinjau pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dandim 1604 Kupang meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Peninjauan dilakukan di Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan mulai dari Juli hingga Desember 2026 sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas wilayah kecamatan di Kabupaten Kupang.
8: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Baradaya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Yang dulunya masyarakat ataupun warga desa yang ada di sini yang terisolir, dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
3: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup risiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Kodim 1604 Kupang akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
8: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
3: Kepala Desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, Apriyadi Sukono mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar bagi masyarakat terutama di musim penghujan.
9: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami, masyarakat di Solo, dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
3: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Amfoang ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. KONI Nusa Tenggara Timur, rapat kerja daerah Rakerda tahun 2026 di Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Rakerda ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di Nusa Tenggara Timur menuju tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsius Theodorus kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan rakerda ini. Diawali dengan rapat bersama KONI Kabupaten Kota pada Senin kemarin. Dilanjutkan dengan pra-rakerda. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur mengemukakan sejumlah agenda penting dalam rakerda dimaksud.
10: Pertama, sudah pasti kita akan melakukan rencana kerja untuk KONI kepengurusan 2025 sampai 2030. Kedua, teman-teman di KONI Pusat akan menyampaikan berbagai hal, termasuk mereka menyampaikan peraturan organisasi PON, dan kemudian mereka menyinggung tentang bagaimana kesiapan NTT untuk PON, dan kemudian mereka memberi informasi semua tentang bagaimana pelaksanaan PON, penyelenggaraan PON, termasuk prestasi PON.
3: Alfons Theodorus selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur mengemukakan bahwa pola tuan rumah PON di Nusa Tenggara Timur adalah gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan, kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON akan menyediakan anggaran tersendiri untuk mendukung multi-event ini di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2028.
10: Teman-teman di kabupaten mensupport dalam tanda petik, mereka support pakai APBD 2. Karena sinyal APBN ini kan sampai detik ini belum ada sinyal yang menyatakan APBN akan mendukung. Walaupun kita tahu di dalam SK Tuan Rumah PON sangat jelas pendanaan itu dari APBN ada.
3: Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Nus Ambau berharap Rakerda KONI Nusa Tenggara Timur pada Jumat 17 Juli 2026 benar-benar menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempersiapkan diri menuju PON tahun 2028, baik sarana prasarana maupun prestasi atlet. Agenda Rakerda NTT tahun 2026 di Kota Kupang meliputi pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil Munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional PON ke-22 pada tahun 2028. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat sore. Ya, senang sekali saya Alif Ndolu menemani Anda di Rote sore hingga Rote malam nanti. Dan pendengar, di Rote sore ini, edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan tentunya di Rote sore ini kita awali dengan musik dan informasi dan lagu-lagu religi pengantar azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya tepat pada pukul 17:41 sehingga saya akan menghadirkan lagu-lagu religi sambil menanti azan maghrib, dan selepas azan maghrib pun saya menghadirkan religi Islami untuk kita dengarkan di sore ini. Dan selepas azan maghrib nanti di pukul 19 kita masuk pada di pukul 18 sore ceria. Dan selepas sore ceria di pukul 19 mini drama. Dan selepas mini drama dilanjutkan langsung dengan musik dan informasi hingga kebersamaan Rote sore berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Karena tepat pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3. Dan selepas warta berita, yaitu tepat pukul 20:31, kita masuk pada mimbar agama. Dan ya, masih malam ini dengan mimbar agama Kristen. Dan selepas mimbar agama di pukul 21, masuk acara obrolan komunitas. Dan di obrolan komunitas, berbagai informasi saya hadirkan untuk pendengar semua. Dan dilanjutkan di pukul 22, ya, acara yang ditunggu-tunggu buat pendengar semua, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dan hingga akhir kebersamaan kita nanti di pukul 23, Musik Tradisional dan Budaya. Hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24:00 atau pukul 00:00 nanti. Ya, dan itu dia pendengar rangkaian Rote sore hingga malam ini. Dan pendengar, saya hadirkan lagu-lagu religi pengantar kita untuk menaikkan ibadat sholat maghrib untuk jemaat masyarakat Kabupaten Rotendao dan sekitar yang menunaikan ibadat sholat maghrib.

Baik, baik pendengar, tepat pukul 17.41 menit dan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Saya akan menghadirkan azan maghrib dan saya mengucapkan selamat untuk saudara yang menunaikan ibadat sholat maghrib. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Roti, dan demikian rangkaian lagu-lagu religi untuk kita di sore ini. Dan pendengar, kita berpindah ke cara yang berikutnya, yaitu sore ceria. Dan di sore ceria, pendengar, saya dengan lagu-lagu khas, lagu-lagu Ambon, juga lagu-lagu daerah. Saya hadirkan lagu Pergi dan Jangan Kembali.

Mari Menua bersama lagu Andre Gili. Dan masih di sore ceria bersama saya Alif dulu. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. SMA Garuda NTT siapkan generasi unggul tebus universitas terbaik dunia. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakhalena menegaskan komitmen pemerintah provinsi NTT mendukung penuh penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik dunia, sekaligus memiliki karakter kepemimpinan dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada keluarga besar SMA Garuda Unggulan Baru melalui Zoom dari Tambolaka pada Jumat 17 Juli 2026. Gubernur NTT kebetulan tidak dapat hadir langsung di Kupang karena penerbangannya mengalami kendala saat melaksanakan tugas kedinasan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Audiensi dipusatkan di ruang rapat Gubernur Gedung Sasando Kupang dan dihadiri Kepala SMA Garuda Unggulan Baru beserta jajaran guru, perwakilan peserta didik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambros Kodo, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Lai Skoda. Dan menurut Gubernur, kehadiran SMA Garuda merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan berkualitas. Gubernur berharap kesempatan menjadi angkatan pertama SMA Garuda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta didik. Sebelumnya, Kepala SMA Garuda Unggulan Baru Marta Mila Suhesti SPD SSMPD menyampaikan bahwa keluarga besar SMA Garuda sengaja mengawali perjalanan sekolah dengan meminta restu dan arahan Gubernur NTT. Dan ia menjelaskan SMA Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengembangkan kompetensi sains, teknologi, engineering and mathematics atau STEM, kepemimpinan, karakter, nasionalisme, serta membuka jalan bagi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 100 universitas terbaik dunia. Salah satu komitmen yang juga ditegaskan dalam audiens tersebut adalah menjadikan SMA Garuda sebagai sekolah yang tumbuh bersama masyarakat. Guru Bahasa Indonesia SMA Garuda Muhammad Iqbal Istiqlal mengatakan para tenaga pendidik tidak ingin SMA Garuda menjadi sekolah yang eksklusif dan harapannya SMA Garuda dapat bekerja sama dengan masyarakat dan memberi manfaat bagi daerah. Antusiasme juga disampaikan para peserta didik yang akan menjadi angkatan pertama SMA Garuda. Muhammad Sidan Aulia Salhus asal SMP Negeri 1 Karawang Barat mengaku bersyukur memperoleh kesempatan belajar di SMA Garuda dan berharap dapat melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas terbaik dunia melalui penguatan kompetensi STEM. Dan sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Lai Skoda menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi NTT mendukung kesehatan seluruh warga sekolah melalui pemeriksaan kesehatan berskala serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang sehat, aman dan bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. Dan menutup, arahan Gubernur kembali menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT akan terus mengawal keberhasilan SMA Garuda sebagai salah satu program strategis nasional di bidang pendidikan.
Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Salamor dengan lagunya Cinta Berakhir Luka. Ya, masih di sore ceria ya, dan pendengar, selepas hiburan musik kita berpindah ke informasi, yaitu bukan sekedar gaya rambut atau rambut gondrong menjadi identitas musik rock. Itu rambut gondrong telah lama menjadi salah satu ciri khas musik rock di berbagai belahan dunia. Namun, gaya tersebut bukan sekedar fashion, melainkan memiliki sejarah panjang berkaitan dengan budaya, identitas, hingga bentuk perlawanan sosial. Pada era 50-an, rambut panjang pada laki-laki belum diterima secara luas di masyarakat, yaitu masyarakat barat. Dan pada masa itu, rambut pendek lebih identik dengan kerapian, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan sosial. Perubahan mulai terlihat pada tahun 1960-an.

ketika gerakan counterkultur berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, banyak anak muda mulai mempertanyakan nilai-nilai tradisional serta menolak berbagai aturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Pada masa itu, Amerika Serikat juga terlihat dalam Perang Vietnam yang diikuti kebijakan wajib militer. Rambut pendek identik dengan militer, sehingga banyak pemuda memajangkan rambutnya sebagai simbol penolakan terhadap perang. Gerakan tersebut melahirkan budaya hippie yang mengusung perdamaian, kebebasan, dan ekspresi diri. Melansir dari Britannica, rambut panjang menjadi simbol gerakan counterkultur yang menolak Perang Vietnam dan nilai sosial arus utama. Musik rock kemudian menjadi salah satu sarana yang paling kuat menyebarkan simbol tersebut ke seluruh dunia. Sejumlah musisi mulai mempertahankan rambut panjang sebagai bagian dari identitas mereka di

Tim Morrison turut memperkuat citra tersebut pada pertengahan hingga akhir 1960-an. Gaya mereka kemudian menginspirasi banyak musisi lain dan memperkuat identitas khas musik rock di berbagai negara. Seiring berkembangnya musik rock, rambut gondrong semakin melekat pada berbagai subgenre, mulai dari psychedelic rock hingga heavy metal, menjadikan penampilan tersebut sebagai bagian dari penampilan khas para musisinya. Memasuki dekade 1980-an, tren rambut panjang semakin menonjol. Mulai kemunculan hair metal, band seperti Motley Crue dan Poison, bahkan menjadikan rambut bervolume besar sebagai salah satu identitas mereka di atas panggung. Dan meski dunia musik terus berubah, rambut gondrong masih sering ditemukan pada musisi rock hingga sekarang. Bagi sebagian musisi, gaya rambut tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan identitas budaya musik rock. Dan seiring perkembangan zaman, tidak semua musisi rock berambut panjang, namun gaya khas tersebut tetap menjadi simbol ikonik yang melekat pada musik rock itu sendiri. Ya, dan itu dia pendengar informasi untuk kita, dan Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.

kita bikin. Ya, Tamang Pung Kisah dari Freshly Nicky Julu. Dengar lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Ya, dan pendengar, saya Alif Ndulu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailao, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini dalam program acara sore ceria, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Bye-bye.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
1: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore, selamat petang. Ya, selamat sore, selamat petang menjelang malam ya. Sudah mau jam 7 dan pendengar. Ya, kita masuk pada acara mini drama dan mini drama untuk edisi malam ini. Tahu sore menjelang malam, saya dirikan dengan judul Hana Lele, Legenda Masyarakat Sabu Rai Jua. Sehingga saya akan menghadirkannya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan mini drama dari Kabupaten Sabu Rai Jua.

Saburejwa adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

0: Dari tanah Saburejwa atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Hungulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
1: Hipalele, Hungulele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan. Namun, sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satupun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: Karena beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh, Kak, Kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia.

0: terkala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hana Lele khawatir jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
1: Hipa Lele dan Hungu Lele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
2: Tidak, kakak. Tidak, tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
3: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipa Lele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
1: Tidak apa-apa adik-adikku, pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Malam-malaman Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Dewa Dohe Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya. Untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Dewa Dohe Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Dewa.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hana Lele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hana Lele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.

0: dan Hipalele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
1: Hipalele, Hungu Lele.
2: Hungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
3: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
1: Aku di depan kalian.
3: Di depan kami. Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
1: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipalele dan Hungulele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipalele dan Hungulele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji Sonya akan ulang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Dan kembali bersama saya, Alif Ndulu, yang menemani Anda di musik dan informasi untuk edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026. Dan kebersamaan kita berakhir di menit ke-58 nantinya. Dan pendengar, musik dan informasi, saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua yang lagi stay tune, lagi stay di depan monitor atau depan radio Anda. Ya, jangan kemana-mana, saya hadirkan Semenjak Ada Dirimu dari Yufi Widianto.

Semenjak ada dirimu, ya dari Yufi Widianto. Nah, dan pendengar, saya dengarkan lagi lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau.

0: Tulus dengan Teh Hijau.
1: Tanpanya,
0: dan mendengar head to head Spanyol versus Argentina di Piala Dunia, yaitu dini hari nanti, yaitu final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pertemuan langka antara Argentina dan Spanyol. Meski sama-sama termasuk kekuatan besar sepak bola dunia, kedua tim ternyata baru sekali bertemu di ajang Piala Dunia. Pertemuan pertama sekaligus satu-satunya terjadi pada laga fase grup Piala Dunia 1966 di Inggris dalam pertandingan yang berlangsung di Villa Park, Birmingham. Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Luis Artim menjadi pahlawan kemenangan Albi Celeste dengan mencetak 2 gol, sementara satu-satunya gol Spanyol dicetak oleh Piri pada babak kedua. Kemenangan tersebut menjadi penentu langkah Argentina ke babak perempat final sebagai runner-up grup 2. Sebaliknya, Spanyol harus tersingkir di fase grup setelah finish di posisi ketiga klasemen. Di luar Piala Dunia, kedua negara telah bertemu sebanyak 14 kali. Rekornya sangat berimbang dengan masing-masing meraih 6 kemenangan, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2018. Saat itu Spanyol tampil dominan dengan kemenangan telak 6-1 atas Argentina di Madrid. Dan final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan kedua Argentina dan Spanyol di putaran final Piala Dunia, sekaligus yang pertama pada partai puncak. Hasil pertandingan nanti dipastikan akan mengubah keseimbangan rekor pertemuan kedua tim yang selama ini berjalan berimbang. Bagi Argentina, laga ini menjadi kesempatan mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada tahun 2022, sekaligus memburu trofi keempat sepanjang sejarah. Sementara itu, Spanyol berpeluang merebut gelar Piala Dunia kedua setelah terakhir menjadi juara pada edisi 2010. Ya, dan untuk para pendengar yang fans, ya saya fansnya Argentina dan Spanyol, jangan lupa ikuti Debar di rri.co.id dan juga Nobar di TVRI yang berlangsung dini hari nanti. Jadi saya juga, ya kita akan nonton bareng di sini, di studio sini, di kantor sini. Bagi yang mau nobar silakan merapat di kantor RRI dini hari nanti. Ya, dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik.
2: Butuh bikin laporan, kan Pak AI siap bantu.

Ya, kita masih anak sekolah dari Zara Leola, anak sekolah. Dan pendengar, kita ke informasi lagi, masih terkait dengan Piala Dunia. Dan Presiden FIFA, final Piala Dunia 2026 akan membuat dunia berhenti sejenak. Ya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia itu akan menyita perhatian masyarakat global. Dan dunia akan berhenti sejenak untuk menyaksikan pertandingan ini. Dan Infantino juga menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Foto luar biasa saat difoto dengan masih bayi. Fakta bahwa sekarang kami sama-sama bermain di Piala Dunia benar-benar gila, kata Messi dalam acara FIFA Fanatics Fest di New York pada Jumat 17 Juli 2026 seperti dikutip dari ESPN. Namun demikian, Messi sendiri tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol, Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia, meski baru 19 tahun. Ya, dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Saya mendoakan terbaik untuknya karena kesuksesannya juga akan menjadi kesuksesan Barcelona, ujar pemain Inter Miami itu. Tetapi kami akan berusaha agar dia tidak bisa bermain dengan kemampuan sebaiknya. Spanyol punya tim yang hebat, bukan hanya dia. Kami juga memiliki senjata kami sendiri, katanya. Spanyol memastikan tempat di final setelah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal. Sementara itu, Argentina melangkah ke partai puncak usai menundukkan Inggris 2-1. Partai final akan digelar di MetLife Stadium, Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Pemenang pertandingan akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Ya, dan untuk para fans Argentina, ya, siapkan diri. Dan juga fansnya Spanyol, siapkan diri untuk nonton. Jangan lewatkan acara ini. Ya, dan pendengar, tak terasa juga kita sudah di menit ke-52 lepas dari pukul 19. Dan itu tentunya saya harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara musik dan informasi untuk edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026. Dan ya, saya Alif Nulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Heri Bailau. Ya, kami mengucapkan selamat beraktivitas, selamat ya yang lagi baru pulang kerja atau lagi santai menikmati kopi di teras atau dimanapun lagi standby. Ya, saya ucapkan selamat menikmati malam ini. Dan pendengar, saya Alif Ndolu pamit. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.

Ya, baik pendengar, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Logistik.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik.

0: Dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya kok sendiri, gak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
5: Kan Bupati Bayu udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya. Kita dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang di kaimat kita. Gajinya oke.
6: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap di GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
7: 5 orang honor sekolah, 15 di provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
5: Pak Kapolres. Harapannya
7: kalau boleh diangkat jadi PNS.
6: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan

0: jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
1: Kan kalau kesejahteraan itu guna kesejahteraan. Kan di waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kayak mas pusat. Gajinya oke. Okay.
2: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
1: Berbeda Pak. Intinya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
2: 7.9.
1: Ya. Kemarin saya udah ngomong sama ibu ini, saya sampaikan arahnya di Bapak Bapak. Ini di tahun depan kita buat lagi peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
0: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
4: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
5: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya, yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
4: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
5: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
6: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka perhatian itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
7: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
8: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Benz Warna Sugi.
9: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakatnya sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
8: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
7: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
8: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
11: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
12: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, karena kan turun karena pemakaian. Dan yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang pengembangan kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai air. Kalau itu masuk, wah malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
11: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
13: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
11: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
15: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber. Lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibut yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
16: Malam.
15: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya, Bang Rano.
16: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibut begitu.
15: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
16: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
15: Terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Nurdiastuti, Resmi Negara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Selamat jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu dan penyiar. Ya, Rote malam ini termasuk pada program acara Mimbar Agama. Dan edisi malam ini Minggu 19 Juli 2026, yaitu Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan pendengar, dengan topik untuk malam ini, hidup adalah kesempatan, oleh narasumber kita Pak Immanuel Manubulu, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Namun ditahan dulu, menanti renungannya, sedikan lagu pengantar untuk kita di malam ini. Saya dirikan lagu di tengah luka Tuhan setia.

Di tengah luka Tuhan setia, Artania Siagian. Dan pendengar, kita ke renungan untuk malam ini dengan tema Hidup adalah Kesempatan oleh Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, Pak Immanuel Manopulo. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

Salam dan selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada di malam hari ini, terkhusus bagi pendengar setia yang ada di Kabupaten Rotendau tercinta. Kembali di malam hari ini kita ada dalam program Mimbar Agama Kristen, dan bersama dengan saya, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini, sehingga malam hari ini kami boleh mengucap syukur karena kami mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan terus menolong, menguatkan kami, membimbing dan menuntun setiap jalan kehidupan kami untuk terus hidup di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus menolong kami mengerti dan memahaminya. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam satu sukacita, kita bisa bertemu kembali di malam hari ini dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya berikan sebuah tema, hidup adalah kesempatan. Setiap manusia menerima satu pemberian yang sama dari Allah setiap hari, yaitu waktu. Mau orang kaya, orang miskin, siapapun dia, semua menerima jumlah waktu yang sama. Mau dia orang berkuasa, mau dia orang hebat, mau dia orang sederhana, semua diberikan waktu hidup selama 24 jam setiap hari. Dan tidak ada seorang pun, siapapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, tidak dapat menambah dan mengurangi waktu, bahkan membeli waktu dalam hidupnya. Namun, meskipun manusia menerima waktu yang sama, tidak semua manusia menggunakan hidupnya dengan cara yang sama. Ada orang yang menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang kekal, berguna, bermanfaat untuk sesama, untuk Tuhan. Sementara ada orang lain yang menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia. Waktu berlalu begitu saja. Di sisi lain, ada orang yang memandang hidup sebagai kesempatan untuk memuliakan Allah. Sementara ada orang lain yang memandang hidup hanya sebagai kesempatan untuk memuaskan dirinya sendiri. Pendengar setia program Mimbar Agama Kristen, di tengah dunia yang semakin sibuk, penuh dengan berbagai polemik dan peristiwa kehidupan, manusia sering lupa bahwa hidup tidak berlangsung selamanya. Setiap hari yang berlalu adalah bagian dari kehidupan yang tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup ini. Setiap kesempatan yang dilewatkan adalah bagian dari waktu yang telah hilang untuk selamanya. Karena itu, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus agar mereka hidup dengan bijaksana dan menggunakan waktu yang ada. Nasihat ini bukan sekedar ajakan untuk menjadi lebih produktif, sukses, berhasil, tidak. Rasul Paulus sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih mahal, dan jauh lebih berharga dari kehidupan itu. Ia sedang mengajarkan bagaimana orang percaya harus menjalani hidup ini di bawah tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehebat, seindah apapun hidup yang kita jalani, maka semuanya sia-sia. Oleh sebab itu, melalui bagian ini, kita akan melihat ada tiga kebenaran penting. Yang pertama, hidup adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, kekasih-kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Rasul Paulus membuka bagian ini dengan sebuah peringatan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak boleh dijalani secara sembarangan. Sebagai orang tua, ketika kita ada di rumah, ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak-anak.
Sebagai pekerja, ketika kita ada di tempat pekerjaan, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sebab itu Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa ada cara hidup yang bijaksana dan ada cara hidup orang bodoh. Ada kehidupan yang berkenan kepada Allah dan ada kehidupan yang menyia-nyiakan anugerah Allah. Disinilah Alkitab mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan manusia. Hidup itu bukan milik kita. Hidup itu adalah pemberian Allah. Nah, hari ini manusia modern cenderung berpikir bahwa dirinya adalah pemilik mutlak atas kehidupan ini. Karena itu ada banyak orang merasa bebas menentukan arah hidupnya tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Namun malam hari ini Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Nafas yang kita hirup hari ini berasal dari Allah. Kekuatan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kesempatan waktu yang kita nikmati itu dari Allah. Jadi jika kita hidup, semua adalah pemberian Allah. Maka hidup harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Setiap talenta, setiap kesempatan, setiap hari. Sehingga kesadaran ini akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Papa mama, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada di malam hari ini, mari sadar bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian hari yang harus kita lewati. Tetapi hidup adalah amanat yang Allah percayakan kepada kita untuk dijalankan bagi kemuliaannya. Karena itu, pertanyaan yang penting bukanlah berapa lama seseorang hidup, tetapi bagaimana ia menggunakan hidup yang diberikan kepadanya. Pada akhirnya, pemahaman ini membawa kita kepada pelajaran berikutnya. Jika hidup adalah amanat dari Allah, maka waktu yang ada dalam hidup itu memiliki nilai yang sangat besar. Oleh sebab itu, poin penting yang kedua adalah bahwa waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Yang kedua, waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Rasul Paulus berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita melihat berbagai peristiwa di media sosial, berita-berita hari-hari ini, dunia bukan tambah baik. Ungkapan yang dipakai Rasul Paulus itu memiliki arti memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Ia sedang mengajarkan bahwa waktu bukan sesuatu yang netral. Waktu adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk tujuan Tuhan. Kita tidak bisa kompromi dengan waktu dalam hidup ini. Karena waktu itu dia akan berjalan, berputar, dia tidak akan pernah kembali. Masalahnya, manusia sering hidup seolah-olah waktu tidak terbatas. Banyak orang berpikir bahwa masih ada kesempatan nanti. Masih ada waktu untuk berubah, bertobat. Masih ada waktu untuk melayani, masih ada waktu untuk hidup bagi Tuhan. Namun kenyataannya tidak demikian. Setiap detik dia berlalu dan tidak pernah kembali. Setiap hari dia akan lewat dan akan menjadi bagian dari masa lalu. Setiap kesempatan yang diabaikan mungkin tidak akan pernah datang lagi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, pendengar setia mimbar agama Kristen, itulah sebabnya Alkitab berulang kali mengingatkan tentang singkatnya hidup manusia. Hidup itu digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Hidup itu digambarkan seperti rumput yang pagi hari tumbuh, kemudian dia layu. Di sini Rasul Paulus tidak sedang mengajarkan agar orang percaya hidup dalam ketakutan, tidak. Ia sedang mengajarkan agar hidup dengan kesadaran akan pentingnya memaknai akan nilai dari waktu itu. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Menghabiskan hidup untuk hal-hal yang tidak bernilai. Kita lupa bahwa semua itu sementara. Kita lupa mempersiapkan diri untuk hal yang kekal. Hari ini dunia menawarkan berbagai hal yang dapat menghabiskan waktu tanpa makna. Berjam-jam menghasilkan hal-hal yang tidak sesuai, sia-sia, yang tidak berguna untuk kehidupan kita, pertumbuhan iman kita, keluarga. Karena itu
Kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Kesempatan untuk apa? Untuk bertumbuh. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani. Kesempatan untuk mengasihi. Kesempatan untuk menyampaikan kabar baik bagi sesama. Namun, jika hidup adalah kesempatan, maka muncul pertanyaan yang lebih penting lagi. Kesempatan untuk apa? Kekasih-kekasih Kristus, jawaban Rasul Paulus membawa kita kepada inti dari seluruh renungan ini. Di poin yang ketiga, bahwa hidup adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Disinilah tujuan hidup yang sesungguhnya dinyatakan. Dunia menganggap bahwa tujuan hidup itu adalah untuk berhasil, kaya, pencapaian, kenyamanan. Tidak salah.

Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya, karena selebihnya itu cuman bonus, selebihnya itu cuman anugerah kalau kita dikasih kesempatan untuk menikmati. Karena itu hidup yang berhasil menurut Alkitab tidak selalu identik dengan hidup yang terkenal, kaya raya, tidak. Hidup yang berhasil adalah hidup yang setia menjalankan kehendak Allah, karena yang lain itu cuman bonus. Inilah yang membedakan cara pandang orang percaya dan cara pandang dunia dalam menjalani kesempatan kehidupan ini. Kita seringkali mendengar dunia bertanya, apa yang ingin saya capai? Tetapi firman Tuhan bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Dunia berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak? Tetapi Tuhan berkata, bagaimana saya dapat memuliakan Allah? Dunia mengukur hidup dari pencapaian sementara, tetapi Allah mengukur hidup dari kesetiaan untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pada malam hari ini ketika kita mendengar renungan ini, dimanapun kita berada, maka mari kita memahami bahwa seluruh hidup kita pasti akan berubah. Pendidikan menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan. Keluarga menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, hidup bukanlah tentang membangun nama untuk diri kita sendiri. Hidup adalah tentang memuliakan nama Tuhan selama kita diberikan kesempatan untuk hidup. Efesus 5 ayat 15-17 mengingatkan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang boleh dijalani tanpa arah. Hidup adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dan tujuan hidup yang sejati adalah melakukan kehendak Allah. Pada akhirnya, hidup yang panjang belum tentu hidup yang berarti. Hidup yang berarti adalah hidup yang digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Suatu hari, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan ini. Pada hari itu, yang bernilai bukanlah berapa banyak hasil yang dikumpulkan, melainkan seberapa setia hidup yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua kekasih-kekasih Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, selama kesempatan itu masih ada, pergunakanlah ini untuk perkara-perkara yang kekal. Sebab hidup bukan sekedar perjalanan menuju kematian, tetapi hidup adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk mengenal, melayani, dan memuliakannya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa hidup adalah kesempatan. Kami ada di dunia yang sementara, yang pada akhirnya kami akan pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala hal. Tetapi malam hari ini kami bersyukur kalau kami masih bisa hidup. Ajar kami untuk terus melayani, bekerja, berkarya di tengah keluarga, tengah pekerjaan, di tengah komunitas, dimanapun kami berada. Biarlah kami melihat bahwa kehidupan kami adalah untuk Tuhan. Berkati semua kami dimanapun kami berada malam hari ini, dalam segala pekerjaan, tanggung jawab, dalam rumah tangga, masa depan. Berkati yang hari-hari ini sedang ada di dalam kesusahan hidup. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ia membutuhkan jawaban doa. Allah hadir dalam kehidupan mereka, memberikan pengharapan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Terpujilah Engkau. Biar oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Amin.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Ya, kembali bersama saya Alif Ndolu menemani Anda di acara selanjutnya selepas mimbar agama, dan kita masuk pada acara obrolan komunitas. Pendengar, kita akan sampai pada menit yang ke-59 nantinya, dan di obrolan komunitas saya hadirkan hiburan musik dari playlist saya yang saya sudah siapkan untuk pendengar semua di malam ini, dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, jangan kemana-mana, saya akan menghadirkan informasi-informasi ya, hobi sekaligus seputar komunitas, baik itu jajanan, kuliner, atau perjalanan, traveling, saya akan hadirkan dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Dan ya, untuk edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026, obrolan komunitas saya awali dengan lagu pengantar kita, Sesaat Kau Hadir dari Gary Gani. Selamat mendengarkan.

Delique, rindu tapi bukan pilihan. Ya, dan pendengar masih di obrolan komunitas. Dan pendengar, selepas hiburan musik, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua di malam ini. Bagi pecinta atau pendaki gunung maksud saya, simak tips aman bagi pendaki pemula, yaitu mendaki gunung menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang semakin diminati, terutama saat musim liburan. Namun bagi pendaki pemula, persiapan yang matang menjadi kunci agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman. Mengutip dari beberapa sumber, berikut 7 tips mendaki gunung bagi pemula, yaitu yang pertama, cari gunung yang ramah untuk pemula. Yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih gunung dengan jalur yang ramah bagi pemula. Pendaki juga disarankan mempelajari tingkat kesulitan medan serta estimasi waktu tempuh sebelum memulai pendakian. Dan yang kedua, latih kondisi fisik. Yaitu kondisi fisik yang prima juga menjadi bekal penting sebelum mendaki gunung. Oleh karena itu, lakukan pemanasan ringan seperti berjalan kaki, jogging, atau naik turun tangga beberapa minggu sebelum pendakian. Dan yang ketiga, cari cuaca yang cocok, yakni perhatikan perkiraan cuaca atau musim yang aman sebelum menentukan jadwal pendakian. Hindari mendaki saat hujan, badai, atau cuaca ekstrim lain karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalur pendakian. Dan yang keempat, siapkan perlengkapan, yaitu gunakan perlengkapan dan pakaian yang sesuai dengan kondisi medan dan cuaca. Sepatu gunung, jaket, tas karil, senter, jas hujan, serta perlengkapan P3K merupakan perlengkapan dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Dan yang kelima, perbekalan yang cukup, yaitu sedia bekal. Pastikan membawa perbekalan berupa makanan bergizi dan air minum dalam jumlah yang cukup. Konsumsi makanan ringan berenergi juga dapat membantu menjaga stamina selama perjalanan menuju puncak gunung. Dan yang keenam, jangan mendaki sendirian. Dilarang sendirian mendaki. Yaitu bagi pendaki pemula, mendaki bersama teman atau kelompok lebih disarankan dibandingkan berangkat sendirian. Selain lebih aman, anggota kelompok dapat saling membantu apabila terjadi kendala di tengah pendakian. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, ketahui kondisi tubuhmu. Jangan memaksakan diri untuk mencapai puncak apabila kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan. Keberhasilan pendakian tidak hanya diukur dari berhasil mencapai puncak, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mendaki gunung dapat menjadi aktivitas yang sehat dan menyenangkan, terutama bagi orang yang menyukai alam. Oleh karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Ya, dan itu dia tips untuk bagi pemula yang ingin naik gunung. Dan ya, hindari atau ikuti semua langkah-langkah ini, Anda akan mencapai puncak dengan kondisi prima. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik dan
Saya hadirkan lagu Menemani Tanpa Memiliki. Ya, siapa ya yang sudah menemaninya dari awal-awal, sudah 5 atau 4 tahun, tetapi pada akhirnya tidak bisa memilikinya. Ya, saya hadirkan lagu dari Ryan dengan Menemani Tanpa Memiliki. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji Sonya akan ulang leh.

Mawar Deco sedang sayang-sayangnya ya. Pendengar masih di obrolan komunitas di malam ini, kita kembali ke informasi. 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas. Beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Dan mengutip dari berbagai sumber, berikut jumlah makanan, maksud saya sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara. Yang pertama di puncak yaitu rendang. Rendang merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan daging sapi dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu berjam-jam. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta rasa, cita rasa yang kaya. Popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Dan yang kedua yaitu nasi goreng. Yaitu nasi goreng merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan dengan telur, sayuran atau aneka lauk sesuai selera. Kepopulerannya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari pedagang kaki lima hingga restoran. Pada 2011, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Dan di posisi ketiga yaitu sate. Dan sate menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan bumbu khasnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau, atau kelinci sebagai bahan utamanya. Setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus, dan cara penyajiannya berbeda. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi, lengkap dengan acar, kerupuk, dan saus pelengkap. Dan yang keempat yaitu gado-gado. Gado-gado merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Dan nasi padang yang disajikan dengan beragam lauk khas Minang seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal hijau. Keunikan penyajiannya membuat pengunjung bebas memilih lauk atau menikmati hidangan dalam porsi yang praktis. Dan yang kelima ada soto. Bagi pencinta soto, soto menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa yang berbeda di setiap daerahnya. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi serta racikan rempah khas. Setiap jenis soto memiliki pelengkap berbeda mulai dari koya, tauge hingga lobak sesuai tradisi daerah masing-masing. Soto paling nikmat disantap hangat karena kuah berbumbu rempah memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh.
Dan di posisi ke-6 yaitu bakso. Dan bakso menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun, tahu, dan taburan seledri. Kini hadir beragam varian bakso, termasuk bakso keju, bakso telur, bakso pedas, dan bakso barana. Ya, demikian dan kekayaan kuliner Nusantara menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Beragam hidangan tersebut membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Ya, dan itu dia 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit di mancanegara. Ya, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas tentunya, selepas informasi kita kembali ke hiburan. Saya hadirkan lagu siapa ya? Saya hadirkan lagu dari Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir.

Barat, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif dulu. Ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Dens Bunga. Ya, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di ya rote malam ini, obrolan komunitas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di malam ini. Sampai jumpa dan bye-bye.

Kenangan terindah dari Samson. Dan pendengar, lagu ini mengantar kita di menit yang ke-54.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Alif Ndolu. Dan pendengar, di malam ini, untuk edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026, dalam program acara Ruang Rindu, ruang yang ditunggu-tunggu untuk pendengar yang bisa bergabung bersama saya untuk merequest lagu dan juga berbagi salam. Dan di Ruang Rindu, pendengar, saya akan menghadirkan ya lagu-lagu spesial, tembang kenangan untuk pendengar semua di malam ini. Dan juga pendengar bisa menelpon di line telepon kami 085 195 919 250. Untuk edisi malam ini, saya menanti Anda. Ya, dan pendengar, saya hadirkan lagu Senandung Rindu, tembang kenangan untuk kita semua di awal perjumpaan kita malam ini. Selamat mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ya, lagu Senandung Rindu mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Lagu yang mengisahkan tentang nostalgia dan mengenang kembali kenangan indah di masa lalu bersama dengan orang tersayang atau orang tercinta. Ya, dan pendengar masih di Ruang Rindu, Anda bisa menelpon di line telepon kami 085-195-919-2250. Ya, dan masih menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagu Tembang Kenangan, dan saya hadirkan lagu Andre Hehanusa, Kuta Bali. Selamat mendengarkan.

Ya, suatu saat di Kuta Bali, Andre Hehanusa masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, ya, Anda masih bisa menelpon di nomor kami 085-1995-919250 untuk merequest lagu dan juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Ya,

Dan pendengar, saya hadirkan, kalau belum ada yang menelpon, saya hadirkan lagu dari Iis Sugianto, Nasibmu.

di Dodale. Dan spesial untuk Kak Emi, karena malam ini belum bergabung, saya hadirkan lagunya untuk Kak Emi saja. Ya, selamat malam, selamat mendengarkan. Ii Sugianto, Nasibmu Nasibku.

Ya, nasibmu nasibku, Ii Sugianto. Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar, ya kita baru di menit ke-18, lepas dari pukul 22. Ya, dan pendengar, Anda masih bisa menelpon di nomor kami 0851-959-919. Ya, dan saya hadirkan The Legend Panbers, lagunya Gereja Tua. Selamat mendengarkan.

0: Bila bertemu puaslah hatiku. Gereja tua Panbers ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ya. Ada yang mendengar ya, kalau belum ada yang menelpon, saya hadirkan lagi lagu dari siapa ya. Saya dirikan Jangan Ada Dusta. Oh, ada penelpon. Ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Halo juga, selamat malam. Ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, dengan Bang siapa ini? Bang
1: Nasus.
0: Bang Nasus.
1: Iya, lewat tajuk.
0: Oh, lambat gabung ya. Oke. Nanti saya ya, mungkin lagunya, request lagunya.
1: Lagunya siapa ya? Lagunya Victor Huta Barat.
0: Berta Huta Barat.
1: Ya, Victor Huta Barat.
0: Peter. Oh ya, saya carikan. Dan salam-salamnya jadi, untuk
1: ya, pertama-tama Bang Lagunya sama juga seluruh keluarga rumah. Semua krunya dari Lote, selamat malam, selamat sehat, nah, selamat sehat dari semuanya.
0: Iya.
1: Selamat selamat kompak semuanya, tambah kecuali salam juga dari hati. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam, Bung Nasrullah dari, jauh-jauh dari Sulawesi, Palu. Ya, terima kasih sudah bergabung dan saya carikan ya lagu dari

Ya, Victor Hutabarat, Apa Salah dan Dosaku. Ya, lagu yang sudah direquest oleh Bang Nasrullah dari Palu, Sulawesi Tengah. Dan tentang Victor Hutabarat, saya juga hadirkan lagi, spesial lagi buat Bung Nasrullah yang sudah bergabung bersama saya. Jauh-jauh saya hadirkan lagi, Usah Kau Harap Lagi, masih dengan Victor Hutabarat. Ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, saya hadirkan lagi, Usah Kau Harap Lagi. Selamat mendengarkan, spesial Bung, buat Bung Nasrullah. Selamat mendengarkan.

Ya, Victor Huta Barat, kisah Usah Kau Harap Lagi. Lagu spesial ini saya hadirkan untuk Bung Nasrullah yang sudah bergabung bersama saya tadi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, dan kita lanjut ke musik yang berikutnya, yaitu apalagi masih di Ruang Rindu, saya dirikan untuk apalagi dari Uta Likumahua. Ya, selamat mendengarkan, spesial untuk yang pernah merequest ini. Siapa ya? Ditebak saja yang pernah merequest lagu ini, saya hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Dil Liris pada tahun 1990. Dan ya, nama asli Doa Putra Ebal Johan Likumahua, atau yang lebih dikenal sebagai Uta Likumahua, adalah seorang penyanyi Indonesia yang berasal dari Pulau Saparua, Maluku. Ya, dan pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, masih bareng saya, masih bersama saya ya, Alif dulu. Dan kita masih di menit ke-43 lepas dari pukul 22. Dan sudah barang tentu Anda masih bisa menelpon di nomor kami 085195919250. Ya, Anda menelpon, merequest lagu, juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih. Ya, dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagunya Tri Utami featuring Uta Likumahua lagi. Saya hadirkan Mungkinkah Terjadi. Selamat mendengarkan.

jangan ada dusta di antara kita. Ya, Bro Marantika dan Dewi Yul. Ya, dan pendengar, kita sudah berada di menit ke-52. Ya, masih di ruang rindu, namun kita harus berpisah. Dan pendengar, saya Alif dulu pamit dari acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Dance Bunga, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih juga dari Bang Nasrullah sudah bergabung bersama kami di malam ini. Selamat malam, sampai jumpa, dan bye-bye. Ya, saya hadirkan lagu Mayang Sari dari Mayang Sari ya, lagunya Tiada Lagi. Selamat mendengarkan.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam, selamat beraktivitas di malam ini, dan juga yang sudah beristirahat, saya mengucapkan selamat beristirahat. Namun yang masih stay tune mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Dan pendengar, tepat di pukul 23 lepas 2 menit, dan kita berpindah ke acara musik tradisional dan budaya. Ya, di acara musik tradisional dan budaya untuk edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026. Ya, dan sudah barang tentu saya akan menghadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, baik itu lagu-lagu dari Pulau Rote atau Kabupaten Rotendao maupun Pulau Timur dan Pulau Flores. Saya akan menghadirkannya untuk Anda di malam ini. Dan pendengar, saya juga akan menghadirkan informasi untuk Anda yang masih mendengarkan kami, yaitu di portal kami rri.co.id. So, jangan kemana-mana, saya hadirkan lagu pembuka kita, pengantar di malam ini, lagu-lagu dari Nusa Tenggara Timur. Dan saya awali dengan lagunya John Seme dari Pulau Rote, Tidengka Loleba. Selamat mendengarkan.

Sasa, lagu Tua Wa Juni Sasa. Kasumba. Saya hadirkan untuk pendengar semua yang lagi stay tune.

dari Joni Sasa. Dengan pembukuan tradisi Marapu berkuat pelestarian budaya masyarakat Sumba. Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra FK Pundana sekaligus peneliti Paulina MJ Kosat SPD MHUM mendokumentasikan kearifan lokal Sumba melalui buku bertema Ekotologi Marapu. Pembukuan ini dinilai krusial sebagai upaya penyelamatan sekaligus mewariskan tradisi lisan cinta alam masyarakat Marapu kepada generasi penerus di tengah arus modernisasi. Peneliti yang akrab disapa Kakak Jufin menjelaskan bahwa masyarakat Marapu memiliki kekayaan tradisi bertutur yang sangat kuat mengenai hubungan manusia dengan alam. Namun, minimnya dokumentasi tertulis memicu kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai tersebut jika penutur utamanya telah tiada. Masyarakat Sumba memiliki kebiasaan bertutur sehingga tidak banyak orang yang menuliskan ini. Jika sewaktu-waktu penutur utamanya mangkat, buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan yang kuat bagi generasi berikutnya, agar tetap menjaga dan mewariskan tuturan tradisi lisan tersebut. Dan Jufin menambahkan salah satu tantangan terbesar dalam menyusun buku ini adalah syair-syair adat dari bahasa Loli ke dalam bahasa Indonesia dengan tetap mempertahankan kedalaman maknanya. Jufin berharap buku ini tidak sekedar menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan kurikulum

dan lokal melalui gagasan pembentukan sekolah adat bagi generasi muda. Melalui kodifikasi dokumen tertulis ini, diharapkan pengakuan terhadap pengetahuan lokal masyarakat adat di Sumba semakin kuat. Buku ini juga ditargetkan mampu menjadi media pembelajaran yang efektif agar kekayaan budaya NTT tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan media sosial. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Selepas informasi kita kembali ke hiburan musik dan saya hadirkan dari ya lagu dari mana lagi ya? Sumba sudah, Rote sudah dan kita beranjak ke Pulau Timor dengan lagu Odoben. Selamat mendengarkan.

Berikutnya lagu Odoben, yaitu lagu Timor Tetun yang menggambarkan perasaan cinta yang tulus serta rindu yang mendalam serta harapan untuk selalu bersama dengan orang terkasih. Dan lagu dengan bahasa Tetun memberikan sentuhan khas budaya Timor yang begitu kuat dan menyentuh hati. Ya, pendengar masih di musik tradisional dan budaya, lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Dan ya, Odoben sudah selesai dan kita berpindah ke lagu yang berikut, yaitu saya hadirkan lagi masih dari Timur dengan Kuan Soe Lekone Sius Otu. Selamat mendengarkan.

Ya, Kwan Soe Legones dari Sius Otu. Ya, masih di musik tradisional dan budaya untuk malam ini. Saya hadirkan lagi lagu dari Pulau Flores, yaitu Pulau Kabupaten Ngada, Pak Jawa, dengan lagunya Ikimea. Selamat mendengarkan.

lagu dari Bung Albert mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, saya Alif Ndolu. Ada juga operator teknik yang bertugas di

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir.
2: Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
3: Aduh, cepat, Sui.
2: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
4: Makasih ya, Cu, subantu nenek.
2: Iya, Nek, sama-sama.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat tentunya menonton Piala Dunia untuk hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang sedang menonton Piala Dunia ya. Dan itu by RRI dan juga tentunya di hari ini kita akan masuk di pukul 6 nanti di Warta Berita NTT Pagi. Setelah itu kita akan bersama-sama juga di acara kita berikutnya. Well, di mana lagi kalau bukan di acara kita di Rote Pagi ini. Dan Rote Menyapa serta Halo RRI nanti di pukul 10 hingga pukul 11 di hari Senin ini ya. Dan nextnya di tanggal 20 ini, siang harinya Anda bakal ditemenin sama Yona Sape. Dan di malam hari bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Dan jangan lupa juga ya Bapak Ibu ya, untuk hari ini pastikan Anda sudah masaknya lebih awal, apalagi terkhusus di seputaran Mokdale, karena bakal ada pemadaman ya sebagian Mokdale, tapi kita pastinya harus nggak tahu ya sebagiannya di bagian mana, tapi pastinya kita harus memastikan bahwa kita sudah masak, sudah selesai masak gitu ya, sehingga sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya kalaupun listriknya padam. Baiklah, Dina akan kembali untuk menemani Anda. Kita bakal bergabung bersama Pro 3, Pro 4 Kupang di hari ini.

1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

Shalom, selamat pagi Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Apri Laiskodat, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur untuk pagi hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua, terambil di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Sebelum daripada itu, saya mengajak Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sekalian, mari kita teduhkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, bersyukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami kembali beraktivitas dan kami berdoa kiranya Tuhan menuntun kami di sepanjang hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan dan direnungkan, boleh kami menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan,

Tuhan, setiap orang pernah jatuh dalam kesalahan, terluka oleh keadaan, atau sedang menanggung akibat dari masa lalu. Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 tadi mengingatkan bahwa Allah tidak pernah berhenti membentuk hidup orang yang mau datang kepadanya. Bahaya terbesar bukanlah masa lalu yang kelam, melainkan kemandekan rohani, yaitu ketika seseorang telah lama mengenal Tuhan, tetapi tetap tidak bertumbuh dalam imannya. Karena itu Tuhan memanggil setiap orang untuk meninggalkan kedewasaan yang semu dan bertumbuh melalui latihan rohani yang terus-menerus, tekun mendengarkan firman, hidup dalam ketaatan, serta melatih kepekaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bagian firman Tuhan Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 tadi, saya mengajak kita semua untuk merenungkannya dengan tema yang tadi saya sebutkan, Tuhan membentuk hidupmu.

Tuhan, mereka masih seperti bayi rohani yang membutuhkan susu dan belum siap menerima makanan keras. Teguran ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani tidak diukur dari lamanya seseorang menjadi percaya atau usia seseorang, melainkan dari kesediaan seseorang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa menyingkapkan isi hati, meneguhkan pola pikir kita, memperbaiki motivasi kita setiap hari, serta menjadi pelita menuntun setiap langkah kita, seperti yang dinyatakan Mazmur 119 ayat 115. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan juga itu seperti seorang tukang kayu yang membentuk kayu kasar menjadi karya yang indah. Demikian pula firman Tuhan membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Walaupun prosesnya terkadang terasa berat, melalui kesetiaan hidup dan bahwa otoritas firman Tuhan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang dewasa dan berkenan kepadanya. Pak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua, saya baca ayat yang ke-13 dari Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Bagian yang kedua, Tuhan membentuk hidup kita melalui proses pertumbuhan. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang masih membutuhkan susu adalah mereka yang belum bertumbuh dalam memahami kebenaran. Ya, ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan, tetapi melalui sebuah proses. Proses yang berlangsung terus-menerus dan melalui pembelajaran, pertobatan, doa, ketaatan dalam keseharian kehidupan kita. Taat, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan sering memakai pencobaan, kesulitan, kekecewaan sebagai sarana untuk melatih kita menjadi semakin hari semakin tekun di dalam Tuhan, serta memurnikan iman kita seperti emas yang diuji di dalam api, seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Melalui setiap proses tersebut, Tuhan membersihkan karakter kita, menguatkan iman kita, dan membawa kita semakin mengenalnya secara pribadi. Saya baca lagi ayat yang ke-14. Bapak Mama sekalian, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bagian yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, Tuhan membentuk kita untuk mampu memilih yang benar. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan, puncak pembentukan Tuhan adalah menjadikan kita pribadi yang dewasa secara rohani, mampu membedakan dan memilih yang benar dalam setiap keputusan hidup kita. Kepekaan ini tidak lahir hanya dari pengetahuan, tetapi melalui latihan rohani yang berlangsung terus-menerus, yaitu hidup dalam firman, doa, dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana Paulus berdoa untuk orang percaya dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan 10, Paulus menghendaki supaya jemaat semakin bertumbuh dalam pengertian sehingga mampu untuk memilih yang terbaik, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Demikian pula Tuhan melatih kita melalui disiplin rohani agar tidak mudah tergoda oleh dosa, melainkan teguh berdiri di atas kebenaran dengan hidup yang terus dibentuk oleh firman dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan memiliki hikmat untuk memilih yang benar dalam kemenangan atas dosa di dalam setiap proses kehidupan kita. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Tuhan menghendaki kedewasaan rohani, bukan kemandekan yang berkepanjangan. Ia membentuk kita melalui firman dan proses kita setiap hari. Jadikan firman pedoman hidup kita. Terimalah proses dalam perjalanan kehidupan kita untuk membentuk kita, melatih kita, dan memilih mana yang baik. Dan menjauhkan larangan-larangan dari Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam tugas dan pekerjaan kita sebagai pemuda, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja. Dimanapun Tuhan kehendaki, kita membuktikan diri kita

bahwa Tuhan terus membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, yang ingin untuk menikmati makanan yang keras, bukan hanya susu. Demikian firman Tuhan dan perenungannya di kesempatan pagi ini. Selamat menjalani hari ini dengan terus percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa yang sungguh baik mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan dan oleh perenungannya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus senantiasa berbicara dalam hati kami, menuntun kami di setiap tugas tanggung jawab kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik sebagai pekerja, baik sebagai pemuda, pelajar, mahasiswa. Biarlah kami menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita jujur, kita tidak punya alat uji. Kalau kita lihat sekasat mata, mungkin kita bilang iya. Tetapi untuk membuktikan, kita tidak punya alat uji roundnya berapa itu. Kalau sudah di-oplos, kan kita tidak tahu.
2: Beberapa waktu yang lalu dari Satker Kementerian PUPR Provinsi mempertanyakan berkaitan dengan lahan yang disediakan untuk sekolah rakyat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi hari ini 20 Juli 2026. Di informasi mengisi Warta Berita Pagi ini diantaranya, Dinas Koperindak Rotenda tegaskan dugaan BBM oplosan harus dibuktikan melalui uji laboratorium berstandar. Pemkab Sumba Timur mematangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat 2027. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Dinas Koperindak Rotenda tegaskan dugaan BBM oplosan harus dibuktikan melalui uji coba laboratorium berstandar. Laporan selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotenda menegaskan dugaan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan perubahan warna maupun pengamatan secara kasat mata. Pembuktian dugaan tersebut harus dilakukan melalui pengujian teknis menggunakan alat yang mampu mengukur kualitas bahan bakar sesuai standar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Rotenda Adri Tine kepada RRI mengatakan pihaknya belum memiliki peralatan untuk menguji angka research octane number atau RON sebagai dasar memastikan dugaan pengoplosan Pertalite maupun Pertamax. Adri menjelaskan apabila ditemukan dugaan pengoplosan BBM, penanganannya tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Koperindak. Proses pembuktian dan penindakan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama pihak teknis yang memiliki kompetensi dan fasilitas pengujian.
1: Kita jujur, kita tidak punya alat uji. Kalau kita lihat sekasat mata, mungkin kita bilang iya. Tetapi untuk membuktikan, kita tidak punya alat uji roundnya berapa itu. Kalau sudah di

0: kan kita tidak tahu. Mungkin di kasat mata, tapi itu juga kan mesti pakai orang teknis khusus yang bisa untuk uji itu. Dan kalau itu berarti sudah masuk kepada penindakan, ya itu sudah tidak bisa terkami lagi.
1: Adri juga mengungkapkan pada Mei lalu, Dinas Keperindak menerima laporan masyarakat terkait dugaan perubahan warna Pertamax. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim langsung melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel BBM dari kapal tanker yang bersandar di Pelabuhan Baa. Hasil pemeriksaan menunjukkan warna BBM dalam kapal memiliki karakteristik yang sama dengan BBM yang diterima masyarakat. Temuan tersebut mengindikasikan perubahan warna bukan terjadi akibat pengoplosan di tingkat pengecer di Kabupaten Rotendao.
0: Jujur bahwa pernah terjadi di bulan sekitar bulan Mei kalau tidak salah, itu ada pengaduan bahwa minyak ini mereka ordernya Pertamax, tetapi mereka terima itu warnanya sudah tidak sesuai. Saat itu kami turun langsung untuk periksa di kapal. Ternyata minyak yang dari kapalnya juga sama, sehingga tidak mungkin dioplos di luar sini. Mungkin ada, tetapi yang kemarin yang waktu pengaduan dan kami juga sempat turun dan ambil sampel Pertalite sama Pertamax dari tangkernya kapal di Pelabuhan Baa itu, memang betul bahwa warnanya sama. Warnanya sudah tidak seperti Pertalite juga, tidak seperti Pertamax juga. Kemarin kita yang kita temukan itu seperti itu.
1: Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat membeli BBM di penyalur resmi serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan kualitas maupun distribusi bahan bakar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi teknis dan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Berikut Andri Iskandar melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan

0: Dan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan, pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
1: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat di era zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
0: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
2: Kita sangat berharap bahwa ada-ada datang pelatihan tidak cukup, hanya datang berkumpul, datang saling mengenal. Tetapi 18 hari cukup, saya pikir nanti pengembangannya datang, baik itu secara pribadi sendiri maupun berkolaborasi atau

0: Ikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Korem 161 Wirasakti Kupang menggelar bakti sosial dengan fokus pada pembangunan RTLH, jembatan, sumur bor, dan bantuan sembako bagi masyarakat. Berikut Simon Sostenes melaporkan.
2: Menanggapi polemik lulusan
3: rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan menurut Danrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono yang diawali dengan kegiatan karya bakti di Alor pada 2 bulan lalu kepada wartawan di sela-sela kegiatan trail adventure dan pembagian bantuan sembako bagi masyarakat di ala kota Kupang Sabtu 18 Juli 2026. Danrem Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan baksos difokuskan pada RTLH, jembatan dan sumur bor.
4: Ini kita fokusnya adalah RTLH, kemudian sumur bor dan jembatan. Jembatan yang sudah dan sedang kita bangun ini sekitar 65-an yang sudah selesai. Jembatan perintis ya, jembatan Garuda ini yang sudah selesai sekitar 21 jembatan. Kemudian titik air, titik sumur bor ini kita menghadapi kemarau panjang, kita sudah membuat sekitar 80-an yang sudah selesai sekitar 25. Ini masih dalam progres, kemudian kita juga membantu masyarakat. Nah ini sekarang ini di sini difokuskan untuk membantu masyarakat untuk penerima baksos.
3: Berkaitan dengan trail adventures yang digelar menurut Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono juga merupakan silaturahmi dengan para off-rider yang selama 4 tahun kegiatan serupa tidak dilaksanakan. Arinda Jesse, salah satu off-rider putri dari Sidoarjo, Surabaya, mengaku sedang mengikuti kegiatan trail adventure yang sudah berkeliling ke berbagai daerah di tanah air.
5: Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang paling terkesan itu di setiap daerah itu pasti jalurnya berbeda-beda karakternya. Jadi kayak kita itu seru-seru aja main di tempat-tempat yang berbeda.
6: Tingkat kesulitan apa yang dirasakan?
5: Tingkat kesulitannya itu biasanya kalau cuaca panas seperti ini tuh bisa sering dehidrasi gitu. Ya. Untuk kaum muda terutama wanita, tunjukin diri kalian bahwa kalian itu bisa, enggak laki-laki aja.
3: Kegiatan trail adventure sebagai bagian dari bakti sosial Korem 161 Wirasakti Kupang diikuti 300 lebih off-rider dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur, NTB, Jawa Timur, dan Timor Leste. Dalam menjalani trail adventure, para off-rider berkesempatan menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat di sejumlah titik yang telah dipersiapkan. Dari Kupang, Simon Sostenes, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemkab Sumba Timur matangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat tahun 2027. Laporan selengkapnya dilaporkan Yunia Poling.
7: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur, Andreas Mula SM, menyampaikan bahwa proses persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumba Timur terus berjalan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan untuk pembangunan sekolah rakyat dan saat ini masuk dalam tahapan penetapan pembangunan tahun 2027.
8: Baik, untuk proses sekolah rakyat yang memang masih berproses selama ini dan beberapa waktu yang lalu dari Satker Kementerian PUPR Provinsi mempertanyakan berkaitan dengan lahan yang disediakan untuk sekolah rakyat dan lahan yang disediakan itu berlokasi di Kecamatan Kanatang, Kelurahan Temu dengan luasan 10 hektar. Dan lahan tersebut memang itu adalah lahan pemerintah daerah yang dihibahkan

0: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR serta persetujuan teknis dari kantor pertanahan. Hasil survei menunjukkan lokasi tersebut tidak berada di kawasan hutan sehingga layak dimanfaatkan. Seluruh dokumen dipersyaratkan Kementerian Sosial juga telah dinyatakan lengkap. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pun telah berkomitmen membangun akses jalan menuju lokasi, menyediakan air bersih dan jaringan listrik sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kebakaran hebat melanda kompleks perumahan KPR BTN Lopo Indah Permai, Kota Kupang pada Sabtu siang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke.
2: Dari pagi jam 10, jam 11, jam 12, jam 12, jam 12.
3: Tiga rumah warga berada dalam satu blok kompleks perumahan KPR BTN Lopo Indah Permai, Kota Kupang. Sabtu siang sekitar pukul 11 WITA, dilahap api hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan keterangan warga dan pemilik rumah, saat kebakaran terjadi, seluruh rumah dalam keadaan kosong. Bahkan, salah seorang pemilik rumah mengaku sedang berada di kantor dan baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat informasi dari warga sekitar.
4: Telepon tadi, kita telepon tahu bilang ada kebakaran. Cuma sekarang ini saya juga tidak tahu, karena saya
5: tidak ketemu rumah.
4: Ya, hari lalu karena uang masih ada, tapi dia ke ini, hari ini buat kan. Tapi posisi listrik mati.
3: Api dengan cepat membesar. Akibat tiupan angin yang cukup kencang, warga bersama personil Polsek Melava berupaya mencegah kobaran api merambat ke rumah-rumah lainnya di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Dionisius Fernandes, perwira Regu 3, Damkar Kota Kupang yang terkonfirmasi memastikan langkah sigap tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang dengan 3 armada, 2 unit mobil pemadam dan 1 unit mobil tangki tiba di lokasi kejadian dengan tambahan dukungan mobil tangki milik masyarakat.
6: Kita mendapat laporan ini sekitar jam 11 lewat, pokoknya jam 11 lewat kita. Jadi kita langsung bereaksi cepat karena kita meminta nomor pelapor dan nama dan alamat sekaligus. Jadi kami langsung menuju ke TKP dengan menggunakan 3 armada mobil damkar dan 1 unit tangki dan dibantu oleh beberapa tangki dari masyarakat sekitar sini.
3: Setelah api berhasil dipadamkan, personil Polsek Melava melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar, termasuk dokumen penting berupa ijazah dan berkas skripsi milik salah seorang penghuni rumah yang ikut terbakar. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Informasi olahraga.
1: Informasi olahraga hari ini, Kodi Pusat optimis dan memiliki keyakinan penuh bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan NTB mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028 dengan baik dan sukses. Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemerintah Provinsi NTT dan NTB serta jajaran KONI. Selengkapnya, Alotani melaporkan.

0: Nggak usah khawatir lah kalau saya pribadi, PON NTT bisa melaksanakan putaran olahraga provinsi.
1: Optimisme tersebut diutarakan Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi BINPRES KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Provinsi NTT di Hotel

0: Kristal Kupang, Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang terbesar untuk menghasilkan medali emas bagi kontingen NTT. NTT jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih prestasi medali emas. Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, dan 16 medali perunggu dengan total 36 medali. Capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028.
1: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara PON. NTT, NTB, dan juga DKI Jaya itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON, baik NTT, NTB, maupun DKI. Walaupun di dalam Rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja PON Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggaraan.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI NTT, Joni Asadomang mengungkapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Wakil Ketua Umum KONI NTT meminta agar sejak sekarang membentuk struktur kepanitiaan penyelenggaraan maupun panitia pelaksana pada setiap cabang olahraga mulai sekarang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan peluang yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Panitia di pengurus besar PON ya, bekerja dengan terencana, menyiapkan program-program kegiatan dengan baik, yang menyiapkan sarana-prasarana disiapkan dengan baik, cabur-cabur semua menyiapkan diri dengan baik. Apakah nanti sebagai penyelenggara event cabur yang bersangkutan dan juga menyiapkan atlet-atlet kita agar kita juga menunjukkan prestasi yang lebih baik dari PON sebelumnya.
0: Ketua DPRD NTT, Emin Omledi, usai mengikuti upacara pembukaan Raker Prof KONI NTT kepada RRI berharap setelah Raker Prof, semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON. Ia pun berharap hasil Raker Prof KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri, baik sarana-prasarana maupun prestasi atlet.
3: Kita berharap bahwa Raker ini akan bisa menghasilkan berbagai hal yang memberikan kita solusi-solusi untuk kita menyiapkan secara baik pelaksanaan PON. Tidak saja soal infrastruktur, tapi juga soal pembinaan prestasi ya untuk atlet-atlet, dan juga termasuk kita bicara tentang pendanaan.
0: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup Raker Prof KONI NTT menegaskan komitmen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah.
4: Kadang-kadang menjadi tuan rumah itu ada adrenalin dan juga ada tambahan kekuatan, tapi target kita 10 besar. Siap? Siap? 10 besar ya, kita masih target 10 besar. Kalau NTT target 5 besar, kita 10 besar aja. Sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi. Yang ketiga, sukses ekonomi. Semua cabang olahraga yang nanti bertempat di semua kabupaten kota dipastikan akan mempunyai dan memiliki dampak ekonomi besar. Amin.
0: Dalam Raker Prof KONI NTT 17 Juli 2026 di Kota Kupang, juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses penyelenggaraan, target utama adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI Nusa Tenggara Timur akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi, mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabur lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, itu dia tadi laporan khusus olahraga dari Alotani. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita NTT Pagi di pagi hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Koperindak Rotendao tegaskan dugaan BBM oplosan harus dibuktikan melalui uji laboratorium berstandar. Pemkab Sumba Timur matangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat 2027. Sekian Warta Berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda. melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

dan tak terkendali. Pendengar, selamat datang di acara kita di hari ini ya, yaitu di Rote Pagi ini edisi 20 Juli. Anda yang lagi sedih Argentina kalah, ataupun juga yang lagi menang Portugal, Spanyol menang gitu ya. Semangat pagi di pagi hari ini, kayaknya udah pagi-pagi udah lapar ya, saking begadangnya ya kan. Oleh karena itu pendengar semua, Dina bakal temenin pendengar dimanapun Anda berada di acara kita yang satu ini, so tetap di sini. Dina akan kembali dengan berbagai informasi untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini kita bakal bagikan dulu informasi perkiraan cuaca untuk kita semua di edisi 20 Juli 2026 ya. Dari Baal, Anduleko, Lobalain, Daunusia, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya itu cerah berawan, siang hari hingga malam harinya itu berawan, dan dini harinya cerah dengan suhu udara 21 hingga 29 derajat Celcius, kecepatan angin 46 km per jam, kelembabannya 60 hingga 85%. Dan tentu ya, informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Pendengar Demanderan nih, untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita bahas dulu ya hari ini. Untuk pendengar semua yang, wah, kalau yang sedang taruhan, arisan, dan lain sebagainya gitu ya. What is called, apapun itu, yang pastinya ini bakal ada yang kecewa, ada juga yang bahagia pastinya. New Jersey, ini satu informasi ya. Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey pada Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back-to-back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama-sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael Oyarzabal. Namun eksekusi ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Dan tentunya Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari gawang Argentina. Akan tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol dan Argentina masih 0-0. Dan tentunya jeda babak pertama final Piala Dunia 2026 dilanjutkan dengan penampilan halftime show. Dan setelah itu memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam. Alex Bema nyaris mencetak gol di menit ke-46 memotong operan Nicolas. Dan tentunya ia mengirim bola ke depan gawang sebelum melepaskan tendangan. Namun Emiliano Martinez berhasil menangkap bola. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan semuanya berawal dari perlakuan Leandro terhadap Rodri yang berakhir dengan pelanggaran terhadap Argentina. Saat Rodri masih merasa tidak nyaman di lapangan, pemain Spanyol coba menghalangi, namun Paredes masih melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes. Hingga menit ke-52, Argentina sudah mengantongi 2 kartu. Pertandingan berakhir tanpa gol meski Spanyol terus melancarkan serangan hingga Yamal juga mencoba peruntungannya pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres belum menghasilkan hasil dan Martinez menangkap bola. Dan pendengar, ketika skor-skornya masih bertahan 0-0 hingga akhir babak kedua, pertandingan terpaksa berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams. Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Spanyol nyaris membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams, namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam proses dari Michael Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir. Akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina dan tak lama berselang setelah extra time kedua dimulai, Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang tentunya berada di kotak penalti. Dan sebelum melepaskan tendangan ke gawang ya, 3 kali percobaan tentunya ditepis oleh Argentina oleh Unai Simon dan termasuk dari sepak pojok Lionel Messi. Nampaknya skuad Albi Celeste mulai mengecewakan. Spanyol berhasil bertahan hingga detik-detik terakhir. Pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina tentunya.

Ada main-main gue untuk pendengar semua dimanapun anda berada. Kita, wah ini banyak banget ceritanya gitu ya. Setelah sebulan kita begadang menonton bola, dan ini akhirnya ya kan kita bisa banget nih untuk mendapatkan juara Piala Dunia 2026 kita Spain, dan tentunya mengakhiri begadang-begadangnya kita juga ya kan. Wah emang rada susah juga ya, sudah biasa melihat. Saya kerjanya kan pagi banget nih, melihat orang-orang pagi-pagi kalau nonton bola tuh seru ketika mereka lagi nonton atau lagi nobar gitu ya di jalan-jalan kayak tadi. Ketika saya datang itu banyak banget ya nobar di jalan-jalan, dan itu keren banget apalagi di kota Kupang gitu ya, pasti ramenya luar biasa. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hari ini udah nonton bareng di RRI Rote, dan tentunya untuk pendengar semua di manapun anda berada yang ya jangan sedih lah ya kecuali yang kalah telak gitu ya, yang kalah parah gitu.

Ada Justin Bieber dengan What Do You Mean untuk pendengar semua. Dina mau kasih tahu juga nih pendengar ya, pecah telur nih ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Japan Open 2026 ya. Jadi ganda putra Indonesia Fajar Alfiana Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2026. Dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan peringkat perlawanan satu dunia Kim Won Ho dan Song Seung Jae pada pertandingan yang berlangsung selama 45 menit. Fajar Fikri menang straight set 21-19, 21-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Japan dan Minggu tanggal 19 Juli kemarin ya. Ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim dan So berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di BWF, Fajar dan Fikri itu sempat meraih poin dengan tentunya Kim dan So sehingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia mampu melepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di gym pertama tentunya. Dan jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13 dan Fajar Fikri kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara berurutan. Kim So ini juga tidak mau kalah nih, memberikan perlawanan yang dan juga berhasil kembali menyamakan kedudukan pada poin 17-17. Meski begitu, Fajar Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatatkan 3 poin beruntun lagi untuk merebut kemenangan tentunya. Dan selamat untuk Fajar dan Fikri ya, yang finally bisa menjadi, wah ini sesuatu.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, zinc merupakan salah satu mineral yang paling penting dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nutrisi ini berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, mendukung pertumbuhan sel, serta menjaga kesehatan kulit dan juga rambut kita. Karena tubuh tidak dapat menyimpan zinc dalam jumlah yang besar, oleh karena itu asupan harian dari makanan sangat diperlukan agar kebutuhan mineral ini tetap terpenuhi. Salah satu makanan dengan kandungan zinc yang tinggi adalah tiram. Jadi makanan laut ini dikenal sebagai sumber zinc terbaik karena dalam satu porsi saja itu dapat memenuhi bahkan melampaui kebutuhan zinc harian orang dewasa. Selain zinc, tiram juga mengandung protein, vitamin B12 dan selenium yang baik untuk mendukung fungsi saraf serta juga meningkatkan daya tahan tubuh tentunya. Dan tentunya pendengar semua, di manapun Anda berada gitu ya, kita akan sama-sama tahu ternyata bukan hanya tentunya makanan tiram gitu ya, pencinta makanan laut jangan sedih. Kepiting dan juga udang juga merupakan sumber zinc yang patut dipertimbangkan. Kedua jenis seafood ini mengandung zinc dalam jumlah yang cukup tinggi serta rendah lemak. Selain itu, kepiting dan udang juga kaya akan protein dan berbagai mineral lain yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Biji-bijian seperti biji labu dan wijen merupakan sumber zinc yang baik bagi mereka yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan. Selain mengandung zinc, biji-bijian juga kaya serat, magnesium, dan juga lemak sehat yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Dan biji labu dapat dikonsumsi sebagai cemilan sehat maupun ditambahkan ke dalam salad, oatmeal, dan juga yogurt. Kacang-kacangan nih, ini kacang mete, kacang tanah, buncis juga mengandung zinc yang cukup tinggi ya. Selain menjadi sumber protein nabati, kacang-kacangan mengandung antioksidan dan serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi mengkonsumsi berbagai jenis kacang secara rutin dapat menjadi cara praktis untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Jadi memenuhi kebutuhan zinc melalui makanan bergizi merupakan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengkonsumsi tiram, daging sapi, kepiting, biji labu, dan kacang-kacangan secara seimbang, tubuh akan memperoleh manfaat optimal dari mineral penting ini. Jadi pastikan pola makan tetap bervariasi dan disertai gaya hidup yang sehat agar kebutuhan nutrisi harian terpenuhi dengan baik tentunya.

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tren olahraga kebugaran terus berkembang di berbagai belahan dunia. Salah satunya yang tengah mencuri perhatian adalah High Rocks. Kompetisi kebugaran dipadukan lari dan latihan fungsional dalam satu rangkaian kompetisi. Olahraga ini tentunya kini mulai populer di Indonesia dan diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari atlet hingga masyarakat umum yang gemar menjaga kebugaran. High Rocks pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2017, berbeda dengan lomba lari konvensional maupun kompetisi angkat beban. Peserta High Rocks harus menyelesaikan 8 putaran lari sejauh 1 km yang menghasilkan 8 tantangan latihan fungsional. Tantangan tersebut meliputi sled push, ada sled push rowing, ada burpee broad jump, ada farmer's carry, sandbag lunges, hingga wall ball ya. Dan kompetisi ini menggunakan format yang sama di seluruh dunia, hingga hasil yang dicapai peserta dapat dibandingkan secara global. Selain kategori individu, High Rocks juga menyediakan kategori ganda dan juga estafet, sehingga peserta dapat mengikuti perlombaan bersama pasangan ataupun juga tim, pendengar ya. Dan popularitas High Rocks terus meningkat karena tidak hanya menguji kekuatan fisik tetapi juga daya tahan dan strategi dan mental peserta. Olahraga ini dinilai mampu memberikan pengalaman berbeda dibandingkan latihan kebugaran di pusat kebugaran karena menghadirkan suasana kompetitif yang tetap terbuka bagi berbagai tingkat kemampuan. Dikutip dari Republika, High Rocks dirancang sebagai kompetisi kebugaran yang dapat diikuti siapa saja dengan menggabungkan elemen lari dan latihan fungsional dalam satu lintasan. Format perlombaan yang seragam di seluruh dunia menjadi salah satu daya tarik karena peserta dapat mengukur kemampuan mereka dengan standar internasional. Di Indonesia, antusiasme terhadap High Rocks mulai terlihat melalui penyelenggaraan ajang perdananya yang berhasil menarik ribuan peserta. Kehadiran komunitas kebugaran, pelatih olahraga, hingga tokoh masyarakat yang ikut serta mendorong semakin dikenalnya olahraga ini di tengah masyarakat. Meningkatnya minat terhadap High Rocks menunjukkan bahwa olahraga kini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk menjaga kesehatan, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup. Selain membangun kebugaran, olahraga berbasis komunitas seperti High Rocks juga mendorong terbentuknya semangat kebersamaan, disiplin, dan motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Dengan tren gaya hidup sehat yang terus berkembang, High Rocks diperkirakan akan semakin diminati di Indonesia. Kehadirannya menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin menantang kemampuan fisik dan mental sekaligus menikmati pengalaman olahraga dalam suasana kompetitif yang positif tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Saya Dina Yulianti dan juga Argarisma operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Nanti di pukul 8-nya kita bakal bergabung bersama Pro 3 Jakarta merilai warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pastikan mendengar semua, Anda bakal dengerin terus nih di acara kita yang satu ini. So have a great day. God bless you and bye-bye.

0: Kemudian kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.